0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 FM. Barusan ada lagu Nafas, teman Pro 2 ya. Lagunya enak banget, teman Pro 2, untuk didengerin di pagi hari. Bikin kita semangat, betul nggak, teman-teman Pro 2? Dan teman-teman Pro 2, nggak kerasa kita udah pukul 7:17 waktu Indonesia Barat aja ya di hari ini. Dan aku mau spill nih salah satu hal yang mungkin kamu juga pernah mengira, teman produ ya, Butterscotch dan juga Toffee, yang mungkin kebanyakan kita menganggap ini sama, teman produ. Tapi padahal ini berbeda, teman-teman produ. Yang mana Butterscotch dan juga Toffee ini sama-sama dikenal dengan rasa manis serta aroma mentega yang kuat. Yang mana teman produ keduanya ini juga sering digunakan ya dalam permen, biskuit, es krim, kue, hingga berbagai jenis minuman. Yang mana teman produ kemiripan ini itu membuat Butterscotch dan juga Toffee kerap dianggap sebagai makanan atau rasa yang sama, benar nggak? Padahal teman produk keduanya ini memiliki perbedaan baik itu dari bahannya, proses pembuatannya, hingga tekstur yang dihasilkan teman produk. Dan teman produk melansir dari Food Republic, Butterscotch secara tradisional teman produk ini dibuat menggunakan gula merah atau brown sugar dan mentega. Yang mana campuran tersebut teman produk itu dimasak hingga menghasilkan rasa manis dengan karakter mentega yang kuat. Sedangkan teman produk Toffee ini juga sama-sama menggunakan gula dan mentega teman produk sebagai bahan utamanya dalam pembuatannya teman-teman ya. Namun campuran tersebut umumnya itu dimasak hingga mencapai suhu lebih tinggi teman produk sehingga menghasilkan tekstur yang lebih keras teman-teman. Yang perbedaan proses pemasakan tersebut ini menjadi salah satu pembeda utama keduanya teman-teman ya. Yang mana suhu dan juga lama pemasakan ini memengaruhi baik itu dari segi tekstur, warna, serta karakter rasa yang dihasilkan. Jadi sebenarnya ada perbedaan teman-teman ya, yang kadang kita mikir nih gak ada bedanya, sama aja. Tapi ternyata ada teman-teman ya, perbedaan antar kedua hal ini teman-teman ya, yang mungkin sering kamu maupun aku jumpai dalam kehidupan kita.
2: Yang menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari.

Teman Pro 2 masih ngomongin ya perbedaan kedua hal yang tadi udah sempat kita bahas Teman Pro 2 ya, baik itu toffee maupun butterscotch Teman Pro 2. Dari segi rasa nih, kita bakal bahas nih perbedaannya ya Teman Pro 2. Keduanya memang sebenarnya memiliki kemiripan teman-teman ya, karena sama-sama memberikan sensasi manis dan juga battery. Namun Teman Pro 2 toffee ini umumnya memiliki rasa gula yang lebih pekat akibat proses pemasakan pada suhu tinggi. Dan butterscotch Teman Pro 2 ini juga sering digunakan ya sebagai nama rasa pada berbagai produk makanan. Gimana perisa butterscotch ini dapat ditemukan Teman Pro 2 dalam es krim, puding, saus, coklat, cookies, hingga minuman Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2 toffee ini lebih sering digunakan sebagai bahan atau tekstur tambahan dalam produk makanan. Seperti potongan toffee misalnya, atau bisa dapat dicampurkan nih ke dalam coklat, es krim, cookies, dan digunakan sebagai topping saja Teman Pro 2. Karena itu teman-teman ya, menyebut keduanya sebagai hal yang sama sebenarnya kurang tepat nih teman-teman, walaupun bahan baku dan daun utamanya itu sama teman-teman ya. Gimana, kenapa nih menyebut keduanya sebagai hal yang sama sebenarnya kurang tepat, Bol? Karena Teman Pro 2, butterscotch dan juga toffee ini itu bahan dasarnya memang sama gitu ya. Tapi karakter rasa yang mirip, terus juga proses dan teksturnya yang berbeda, ini membuat keduanya udah jelas berbeda Teman Pro 2. Jadi jika kamu nih menemukan produk dengan label butterscotch, jangan langsung nih kamu membayangkan itu permen keras seperti toffee. Jangan Teman Pro 2, mana keduanya memang sama-sama menawarkan perpaduan gula dan mentega, tapi Teman Pro 2 memiliki karakter masing-masing. Oke? Semoga Teman Pro 2 ini bisa membantu ya buat kamu-kamu yang masih menyamakan kedua hal ini.

Dana Mampro 2 bagi kamu yang mungkin masih nerawang-nerawang ya terkait butterscotch ini apa sih, Bul? Teman-teman, butterscotch ini itu adalah jenis rasa manis atau manisan teman Pro 2 yang dibuat dari perpaduan gula merah atau brown sugar dengan mentega atau butter yang dimasak bersama teman Pro 2 hingga meleleh dan juga mengental. Itu namanya butterscotch.

Sedangkan Temampro 2, Tufi ini adalah jenis permen manis. Temampro 2 jenis permen manis yang dibuat dengan cara merebus atau memanaskan gula dan mentega bersama-sama hingga mencapai tahap karamelisasi Temampro 2 dan juga mengeras saat didinginkan. Jadi itulah teman-teman ya, terkait Tofi dan juga butterscotch teman-teman yang sering kita samain, namun ternyata berbeda. Oke teman-teman ya, nggak kerasa udah 7:30 aja nih di pagi ini. Jangan kemana-mana, nanti aku juga bakal sapa kamu dengan info menarik lainnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: senyum merekah sepanjang jalan, mensyukuri ciptaan Tuhan bernama keindahan. Ini Nagari Lasi, salah satu daerah di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam yang sangat diminati. Seperti kata mereka yang pernah ke sini, tempat ini memberikan hal baru yang menggugah hati. Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Bukit Tinggi, perjalanan menuju salah satu destinasi agrowisata ini menyuguhkan pemandangan kota Bukit Tinggi yang menakjubkan dari ketinggian. Di kanan dan kiri jalan rumah penduduk berjejer rapi, menambah keyakinan bahwa tempat ini memang layak untuk dikunjungi. Suara beberapa ekor sapi seolah sahut-menyahut ketika kami menginjakan kaki di sebuah lahan luas yang dinamakan Lasi Dairy Farm. Ini adalah kawasan pengolahan susu sapi dan juga produksi keju yang berdiri sejak tahun 2016. Suhatril STMT, seorang putra daerah yang sempat merantau untuk menuntut ilmu dan kembali ke tanah asalnya untuk mengabdi dan juga berkontribusi dalam menghidupkan roda ekonomi masyarakat di daerahnya. Ia menyadari banyak potensi terpendam yang dimiliki daerahnya dan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan hidup orang-orang di sekitarnya. Suhatril pun mendirikan Lasi Dairy Farm secara bertahap dengan modal kemampuan beternak yang telah diwariskan orang tuanya.
1: Yang mendasari pertama sekali cerita ini, Pak, bahwa saya melihat potensi Indonesia secara umum, khususnya Agam, adalah pertanian, peternakan, dan UKM, saya rasa. Untuk mengelola potensi tersebut, di samping peran pemerintah, juga sangat dibutuhkan peran masyarakat. Nah, masyarakat yang bisa mengembangkan potensi secara teori, yang pertama anak muda, yang kedua yang punya visi dalam membangun nagari, yang ketiga yang punya pendidikan. Jadi saya merasa ada tanggung jawab moral bagi saya selaku anak nagari, selaku pemuda yang sedikit punya ilmu pengetahuan untuk pulang kampung dan pindah haluan lah dari sebelumnya diperminyakan menjadi bertani dan beternak, sehingga bisa mengembangkan potensi daerah, sehingga juga akhirnya sebuah potensi itu tidak akan bisa digerakkan oleh satu orang. Nah, harapan saya dengan saya memulai, harapannya teman-teman pemuda yang dirantau yang memiliki keinginan membangun nagari dan berpendidikan terniat untuk pulang kampung ke nagari masing-masing. Kemudian dari sisi kesehatan masyarakat, Sumatera Barat kalau kita baca data stunting nasional itu di atas rata-rata. Jadi kita, tingkat stunting kita lebih tinggi daripada tingkat rata-rata nasional. Ya salah satunya mungkin asupan gizi yang kurang. Kalau dalam hal ini mungkin susu segar, susu sapi murni. Cuman susu yang kita konsumsi adalah susu bubuk. Ya kalau dalam pemahaman saya dan beberapa artikel yang saya baca, nilai gizinya masih jauh di bawah nilai gizi susu segar. Jadi ada keinginan supaya meningkatkan kesehatan masyarakat kita secara umum.
0: Adek, manajer Lasi Dairy Farm, juga menuturkan perjalanan berdirinya Lasi Dairy Farm hingga bisa menjadi kawasan agrowisata seperti sekarang.
2: Dulu sebelum adanya keju Lasi, baru pemeliharaan sapi perah. Jadi dulu kan Bapak kerja di Jakarta, ingin pulang kampung untuk mensejahterakan masyarakat kampung. Jadi Bapak itu mengelola sapi perah kisarannya sekitar 50 ekoran. Jadi karena susu dari sapi itu nggak tahu untuk diapakan, ada rencana Bapak buat bikin kafe promosi susu. Kita juga mengolah keju mozzarella. Awal berdirinya itu sekitar 2015 sudah mulai. Kalau yang tinggal sekarang cuma 6 ekor, gunanya itu cuma untuk edukasi aja.
0: Keinginan yang kuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang sekitar membuat Suhatril melahirkan beragam inovasi dari olahan susu sapi. Keju adalah salah satunya. Bahan makanan berbahan dasar susu ini sering kita temukan sehari-hari. Namun, kebanyakan keju yang beredar di Indonesia merupakan komoditas impor. Menyadari hal ini, Suhatril nekat. Ia mencoba membuat keju dari hasil susu sapi di peternakannya dan berinisiatif untuk mengolah susu dengan memperpanjang umur produk mencapai 1 tahun menjadi keju.
1: Ilasi Dairy Farm, kita punya produk yang namanya bagian pengolahan, unit pengolahan susu yang kita beri nama keju lasi. Nah, produk-produk yang dihasilkan dari keju lasi ini adalah keju mozzarella, cream cheese, ada beberapa varian dari keju mozzarella, black mozzarella. Jadi produk utama sebenarnya adalah susu segar. Cuman karena budaya minum susu di daerah kita masih rendah, kita mengakali dengan membuat olahan dari susu, yaitu keju mozzarella dan cream cheese. Susu itu tahannya hanya 2-3 hari. Ketika kita olah menjadi keju, dia bisa tahan sampai 1 tahun. Susu itu volumenya dengan keju sekitar 1 banding 10. 10 liter susu, hasilnya 1 kg keju. Ketika kita harus mengirim susu dalam bentuk cair, itu berisiko bocor, berisiko rusak, segala macam. Artinya jarak distribusi kita dibatasi. Nah, tapi dengan kita mengolah menjadi keju, itu keamanan dalam hal distribusi pun meningkat. Ketika produk utama tidak bisa dijual, ya kita harus membuat diversifikasi produk.
0: Di kawasan ini, pengunjung tidak hanya bisa mencicipi segarnya susu sapi murni. Bahkan, pengunjung juga bisa menyaksikan para peternak mengurus sapi-sapi yang ada, dan juga menyaksikan proses produksi keju yang disebut-sebut sebagai keju pertama di Pulau Sumatera.
2: Biasanya kalau proses pembuatan kejunya, yang pertama itu dari susunya diperah. Jadi susunya itu dimasak dulu sampai suhunya 36 derajat. Itu baru dikasih, dimasukkan renek, kayak garam, komposisi pembuatan keju mozzarellanya. Dikasih renek, garam, sama asam sitrat. Nanti didiamkan dulu, menjadi kayak keju tahu. Sesiap itu baru dimasukkan ke mesin stretching. Gunanya itu pemisahan antara air sama keju. Nanti kalau sudah itu, sudah pekat atau sudah itu, dimasukkan ke dalam wadah, didiamkan dulu, terus dimasukkan ke pendingin selama 1 malam. Itu baru siap dipotong dan kejunya sudah siap dipasarkan. Biasanya kalau keju kita kirim ke minimarket, kita juga ngirim keluar kayak ke Duri, ke Jambi, kita punya reseller di sana. Kalau susunya umumnya untuk di sini Bu, di kafe, dikonsumsi langsung di sini. Soalnya kan kalau susunya nggak bisa dimasukkan ke minimarket, soalnya susunya tahannya cuma 4-5 jam di suhu ruangan.
0: Produksi yang dilakukan totalitas dan pemasaran yang dilakukan dengan maksimal membuat nama Lasi Dairy Farm atau Keju Lasi semakin dikenal. Tidak jarang kunjungan berasal dari luar Kabupaten Agam, bahkan luar Sumatera Barat. Tentu saja, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata edukasi yang menjadi magnet penarik para pengunjung ini. Selain itu, daya tarik tempat wisata keju lasi adalah keaslian dan geografis peternakan di sana. Pemandangan indah Gunung Marapi di kawasan itu juga turut membuat wisatawan betah berada di sana. Tak hanya menikmati pemandangan, atraksi utama di keju lasi adalah wisata edukasi pengolahan susu sapi perah dan produksi keju dengan nuansa alam sejuk khas suasana pegunungan. Atraksi itu terutama diminati oleh anak-anak sehingga cocok untuk lokasi liburan keluarga.
1: Jadi masyarakat ingin melihat proses pemeliharaan sapi perah, melihat proses pemerahan, ada juga yang ingin tahu tentang proses pengolahan susu sambil menikmati susu di lokasi kami. Kemudian juga dari anak-anak PAUD, TK, juga melihat bahwa melihat kita sebagai mitra mereka. Jadi anak-anak butuh pengenalan terhadap lingkungannya, hewan ternak, pengolahan susu segala macam. Jadi cukup sering kunjungan ke sini, Pak. Cukup sering. Kalau untuk daerah Bukit Tinggi, Payakumbuh sampai ke Pariaman itu Lawang, Pasaman ada yang ke sini. Bahkan sebenarnya dari Pekanbaru banyak yang ingin ke sini berwisata edukasi. Memang persoalan kalau Pekanbaru kan wilayah mereka kan lebih berkembang lah gitu. Jadi banyak sekolah-sekolah yang siswanya 300-400 orang.
2: Biasanya kan kalau hari weekend, Sabtu Minggu itu kan umumnya pengunjungnya berasal dari daerah kayak Padang, kadang Pariaman, bawa anak-anak tuh. Jadi ada edukasi kita kayak ada kelinci, kayak ada domba, ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Jadi kalau anak-anak bisa ngasih langsung makan.
0: Banyak tempat wisata yang harus menelan pil pahit akibat pandemi COVID-19. Karena jumlah wisatawan yang menurun secara drastis. Tapi tempat wisata edukasi dan pengolahan susu sapi di Kecamatan Candong, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini masih bisa bertahan dan menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup diminati. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang tercipta antar pemilik dan juga pekerja. Karena bertahun-tahun berdiri, usaha ini tidak hanya ditekuni beberapa orang saja. Namun Suhatril juga menggandeng pemuda-pemudi daerah setempat untuk menjadi bagian dari UMKM yang dibangunnya. Karena baginya, keberhasilan adalah ketika tangan-tangan saling bergandengan dan kaki-kaki saling dilangkahkan demi satu tujuan.
1: Menurut saya, berusaha, ketika kita berusaha dalam bentuk tim, itu akan lebih meningkatkan tingkat keberhasilan, tingkat survival dalam berusaha, dan dalam tingkat keberhasilan dalam pengembangan usaha. Jadi kita mencoba membagi peran. Ada tim yang mensupport modal, ada tim yang mensupport ide, rencana pengembangan, dan ada tim yang mengeksekusi. Nah, tim yang mengeksekusi inilah yang harus pulang.
3: Kalau pembuatan baju itu, binatang datang dari sini tuh, tahu dari sini juga Bu, kayak ayam dari luar gitu. Sebelumnya nggak pernah lihat ayam seperti itu. Ya, harapannya tuh yang untuk kejulasi itu semakin maju ke depannya. Juga kejulasi itu bermanfaat bagi masyarakat di sini. Ya, selama kerja satu tahun di sini tuh lebih banyak sukanya. Sukanya tuh kita tuh di sini para karyawan tuh bebas minum susu.
0: Keberadaan Lasi Daily Farm tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh pemiliknya saja, namun juga oleh orang di sekitarnya. Sejalan dengan niat tulus dari Suhatril, berkontribusi membangkitkan potensi di daerahnya. Ardizal, Wali Nagari Lasi, mengungkapkan banyaknya dampak positif yang muncul dengan adanya kawasan agrowisata ini.
4: Ya, Kejulasi itu sebagai kami Minta Nagari sangat antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh Kejulasi. Kenapa demikian? Karena satu-satunya di Negeri Lasi, bahkan skopnya tidak Sumbar saja, bahkan Sumatera skopnya mungkin Kejulasi yang ada baru. Jadi kami di atas Pemerintah Negeri sangat mensupport kegiatan ini karena banyak tenaga-tenaga direkrut oleh Kejulasi itu. Banyak mempekerjakan, ya, bergerak di Kejulasi ini di bidang peternakan, sapi parah, kemudian ada edukasinya, wisatanya ada juga di sana, kemudian ada bermacam-macam lah tampilan Kejulasi ini, bermacam-macam menunya yang ditampilkan. Maka di seluruh Sumbar, kebesarnya Sumbar lah, bahkan ada lagi dari skopnya lagi Sumbar Riau, sudah banyak yang datang ke sana untuk melihat Kejulasi bagaimana perkembangannya. Itulah satu-satunya di Kejulasi yang ada di Kejulasi pada saat sekarang ini. Dan juga nanti kami akan menggerakkan Bumna Kasbana Badan Usaha Milik Negeri nantinya. Berbincang-bincang kami untuk kemajuan Kejulasi tentang UMKM ini. Ya, yang mana beliau sekarang ini mengelola Kejulasi. Dan nanti akan kami bawa ke negeri. Apakah negeri nanti akan mengelola seperti Kejulasi? Berkemungkinan bisa, Bu. Seperti Bumna yang kami mengaungkan pada saat sekarang ini, kami akan mengangkatkan masalah kopi ini di Bumna nanti ini, Bu. Kalau saat sekarang sangat sangat mengangkat pada ekonomi masyarakat. Kenapa demikian? Karena Kejulasi ini asalnya tentu dari sapi perah. Sapi perah ini tentu memerlukan tenaga yang banyak, Bu. Jadi banyak masyarakat yang dihidupi istilahnya yang mengelola sapi perah ini di seputaran Negeri Lasi ini. Karena

0: negara relasi. Itu harapan kami. Dan juga kami di atas pemerintah negeri juga sangat mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kejulasi ini tidak ngaungnya Sumatera Barat, bahkan ngaungnya sampai ke Indonesia, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan terangkat. Kalau begitu keadaannya tentu otomatis, kalau sudah ngaungnya sampai seluruh Indonesia, Nusantara, tentu otomatis rekrut pekerjaan orang yang ingin bekerja sana tentu banyak yang diambil. Kemudian masyarakat tidak banyak yang menganggur. Dan mudah-mudahan di masa yang akan datang kejulasi bertambah maju.
1: Menjadi salah satu orang yang berkomitmen untuk memajukan orang-orang di sekitarnya adalah sesuatu yang menakjubkan di tengah masih banyaknya orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri. Suhatril, dengan niat, tekad, komitmen, dan tindakannya, telah menjadikan Kejulasi sebagai pembangkit ekonomi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 7 lewat 51 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi ini masih bareng aku Asabul, teman Pro 2 yang masih semangat nemenin kamu. Jika tadi ada Dere dengan Kota dan juga Juicy Luisi dengan H5 teman Pro 2 ya yang lewat di ruang dengar kamu. Next ada info dulu nih yang bakalan aku share buat kamu yang mungkin udah nungguin ya teman Pro 2 dari tadi. Yang sebenarnya gak bisa move on dari sosok Ashabul, tapi harus move on karena ada lagu yang harus kita puterin. Boleh, so kepedean gak apa-apa teman Pro 2 ya. Yaudah teman Pro 2, Hayoung ini dipastikan mundur dari jajaran pemeran musim terbaru serial Netflix The Trauma Code teman Pro 2, Heroes on Call. Yaudah teman Pro 2, keputusan tersebut ini dikonfirmasi menjelang dimulainya proses produksi lanjutan serial tersebut pada Oktober mendatang. Dan teman Pro 2, pada 1 September nih, sebuah media melaporkan Hayoung ini telah memastikan tidak akan bergabung dalam musim terbaru. Gimana laporan itu, teman Pro 2 menyebut Hayoung terlebih dahulu ini menyampaikan ketidakhadirannya kepada tim produksi serial tersebut. Dan teman Pro 2 menanggapi kabar ini, Netflix membenarkan bahwa Hayoung ini memutuskan untuk tidak melanjutkan keterlibatannya teman Pro 2 dalam proyek tersebut. Dan pihak Netflix ini menyatakan mereka menghormati keputusan Hayoung untuk tidak tampil dalam kelanjutan serial populer tersebut. Mungkin bagi kamu yang udah nungguin Hayoung untuk tampil lagi teman Pro 2 ya, harus patah hati dulu, tapi nggak apa-apa, it's okay ya. Doain aja kamu masih bisa ngelihat bagaimana proses Hayoung dalam mungkin berbagai kesempatan dan juga berbagai peluang lainnya, jadi tungguin aja, oke? Okay? Dan teman-teman Pro 2, aku putarin dulu nih beberapa lagu terakhir kita ya di program Sepada Part 2, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi, tapi nggak sendirian kemungkinan teman-teman ya, tapi udah ada beberapa orang yang akan menemani kita di pagi ini, yang akan melengkapi formasi aku nih, karena kalau sendirian itu nggak enak banget. Kamu pernah ngerasain harus kerja sendirian? Itu tuh rasanya teman Pro 2 ya, nggak enak banget. Makanya nanti aku bakal undang beberapa orang yang akan menemani kita di pagi ini. Bagi kamu yang penasaran siapa aja itu, boleh banget stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 dari lagu Berani dari Kunto Aji, aku bakal ngajak kamu kita kederain lagu terakhir kita teman pro 2 di program Sepada Part 2. Jangan kemana-mana teman pro 2, nanti di Sepada Part 3 juga akan ada lagu-lagu pilihan buat kamu teman pro 2. Jadi pastiin tetap setia ya di Pro 2 Bukit Tinggi, bareng aku Asabul, teman terbaik kamu.

0: Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Oke, nomor pro 2 barusan ada lagu Aduh dari Abizar Simanjuntak. Gimana teman pro 2, aku mau kasih tahu nih bahwasannya Abizar ini merupakan jebolan bintang radio Bukit Tinggi yang mungkin di tahun 2026 Abizar juga bakalan ikut lagi teman pro 2, jadi tungguin aja gimana perkembangannya ya. Dan bagi kamu yang juga punya potensi di bidang tarik suara, boleh banget teman pro 2, kamu tungguin info bintang radio di tahun depan dan kamu bisa siapkan diri teman-teman ya di satu tahun ini. Oke. Dan teman pro 2 dari lagu Abizar, kita bakal beralih ke lagu yang ini enak banget teman pro 2 ya kalau didengerin. Dan ini bukan sekedar lagu yang aku puterin, tapi ini adalah lagu favoritnya teman-teman kita yang sekarang lagi bertugas ya di bidang teknik RRI Bukit Tinggi. Ini teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang teman pro 2. Jauh-jauh dari Padang ke Bukit Tinggi. Nggak diputarin lagu favorit mereka, rasanya aku kurang ini nggak sih teman pro, kurang srek. Jadi langsung aja teman pro 2 aku putarin, ada lagu Payung Teduh dengan Angin Pujaan Hujan. Ini adalah requestan dari Gufron dan juga Abi yang sekarang lagi berdinas teman pro 2 ya di Teknik RRI Bukit Tinggi. Kita putarin dulu sebelum nanti aku sapa kamu nih bersama dua rekan lainnya. Jadi pastiin tetap di pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Intermezzo.
2: Juy.
1: Oi Iroy.
2: Kapa tabang masuk lawi di mata kok kaluanya.
1: Hah? Kapa tabang masuk lawi?
2: Iyo, di mana kaluanya kok yo?
1: Pasti di serik kabang kan?
2: Santi yang...

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Aqua Sabul ya di 94,8 FM. Jika tadi kita udah puterin nih ada lagu-lagu yang ya buat kita semangat teman Pro 2 ya. Ada lagu Tenang Saja dari Neida, yang mana lagu ini bukan sekedar lagu teman Pro 2, tapi semoga bisa jadi afirmasi positif ya buat kita agar bisa selalu tenang walaupun kadang ada hal-hal yang kamu pikirin, ada ujian yang harus kamu lewatin. Gak apa-apa teman-teman, tenang aja, nanti pasti bisa dilalui, oke? Okay? Dan sama Pro 2 juga ada Payung Teduh dengan Angin Pujaan Hujan. Ini ada seseorang yang mungkin lagi kasmaran ya teman Pro 2 hari ini. Dan sama Pro 2 tadi juga ada lagu Aduh dari Abizar. Terus ada beberapa lagu lainnya ya. Dan sekarang saatnya aku menghadirkan bukan lagu tapi seseorang. Bukan seseorang tapi dua orang teman Pro 2 kita sapa lagi. Ada Laila dan juga Anggi. Halo.
1: Halo teman Pro 2.
0: Ini suaranya udah semangat 45, betul?
1: Betul.
0: Betul. Gimana excited enggak untuk hari ini?
2: Pasti dong, Bang. Iya.
1: Iya, masih pagi, Bang.
0: Masih pagi ya? Masih pagi. Oke, okay, boleh, gak apa-apa, it's okay. Semoga sampai sore tetap semangat.
1: Iya.
0: Oke, teman-teman, mau bahas apa nih kita di pagi ini? Literasi kali ya?
1: Iya, literasi, Bang.
0: Karena teman Pro 2 ya, kenapa kita ngomongin literasi? Tepat nanti di beberapa hari lagi, di tanggal 8 September, kita memperingati yang namanya Hari Literasi Internasional, teman Pro 2, atau Hari Aksara Sedunia. Makanya kita bahas literasi di Sepada Part 3. Dan teman Pro 2, mungkin yang kebayang sama kamu kalau bahas literasi itu cuma buku. Tapi apakah memang buku saja? Langsung aja teman-teman ya, kita dengerin aja nih dari teman-teman kita, ada Laila dan juga Anggi yang bakal kulik ini ya bareng aku di pagi ini. Boleh dong Laila dulu atau siapa dulu nih?
1: Ya Laila dulu, Bang.
0: Boleh, silakan Laila.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kalau mendengar kata literasi kalian pastinya langsung terlintas kalau literasi itu adalah membaca buku.
0: Iya benar.
1: Perpustakaan gitu ya, Bang.
0: Iya betul.
1: Padahal literasi itu sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan,
0: iya,
1: dan mengolah informasi yang dia dapatkan.
0: Iya. Jadi bukan sekedar buku aja atau perpustakaan aja ya, Laila ya?
1: Betul, Bang.
0: Oke, dan semoga ini jadi salah satu hal yang buka mata kita juga teman-teman ya, yang seringkali menganggap literasi itu ya cuma sebatas buku, padahal enggak luas seperti yang tadi disampaikan oleh Laila, yakni dalam bentuk kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, bahkan sampai mengolah informasi yang didapatkan itu juga termasuk dari yang namanya literasi. Jadi teman-teman ya, ketika kamu nih membaca berita di internet misalkan, terus juga memahami isu sebuah artikel, mencari informasi tentang sesuatu, atau membaca memahami instruksi dari sebuah aplikasi teman Pro 2, itu juga sudah berhubungan dengan yang namanya literasi ya Laila.
1: Iya betul, Bang. Apalagi sekarang ya Bang, di kehidupan anak muda hampir tidak bisa dipisahkan gitu dari informasi.
0: Bener, iya, informasi selalu ada ya.
1: Iya betul, Bang.
0: Apalagi yang suka rumpi.
1: Rumpi.
0: Itu selalu ada informasi setiap hari, setiap menit, setiap detik.
1: Jadi bangun tidur, buka media sosial, lalu mau beli sesuatu pasti review dulu gitu.
0: Benar. Mau belajar pun harus buka YouTube dan TikTok nih kebanyakan orang ya.
1: Iya betul, Bang.
0: Bahkan ketika ingin pergi ke suatu tempat, kita pasti membaca review dulu, melihat peta dulu, dan juga mencari informasi dan juga pengalaman orang lain dulu.
1: Iya betul. Yang menjadi pertanyaannya itu adalah apakah kedekatan itu membuat kemampuan literasi kita semakin baik gitu, Bang?
0: Iya, mungkin belum tentu ya, Laila ya.
1: Belum tentu kayaknya. Karena literasi itu bukan hanya tentang seberapa banyak informasi yang kita baca itu, tentang seberapa baik kita memahami informasi tersebut, Bang.
0: Bener, itu setuju sih Abang Laila ya, bahwasanya literasi itu ya bukan hanya tentang sebuah aktivitas di mana kita mendapatkan informasi saja teman-teman ya, tapi tentang seberapa baik sih kita bisa memahami info-info itu.
1: Bener.
0: Wah, ternyata literasi itu bukan sesempit yang kita bayangkan ya, Layla.
1: Iya, betul Bang.
0: Mm-mm. Dan anak muda ini dekat ya sama literasi. Gimana tuh Anggi?
2: Iya benar banget Bang, tapi ini juga perlu kita perhatikan ya Bang. Apakah anak muda sekarang lebih banyak membaca atau justru lebih banyak scrollnya Bang?
0: Iya, benar-benar.
2: Kita mungkin bisa membaca puluhan bahkan ratusan tulisan pendek dalam satu hari.
0: Bener.
2: Ada caption Instagram, komentar, chat di WhatsApp, terus berita, deskripsi produk, terus kayak tadi yang disebutin Layla itu ada review produk.
0: Iya.
2: Tapi masalahnya banyak informasi tersebut yang dikonsumsi dengan sangat cepat sehingga itu nggak dipahami Bang. Tapi kayak baca ya udah
0: baca aja.
2: Lagi.
0: Iya.
2: Bahkan kita membaca judul, melihat beberapa detik video, kemudian langsung scroll tanpa melihat sebenarnya ini isinya apa sih? Ini maknanya apa? Yang mau disampaikan itu nggak sampai ke kita, Bang.
0: Benar. Jadi memang sebatas ini ya, membaca aja. Tanpa harus, tanpa memahami lebih dalam. Padahal literasi itu salah satunya mengajarkan kita untuk membaca itu jangan sebatas membaca judulnya aja.
2: Anak muda perlu kemampuan untuk berhenti sebentar lalu bertanya. Itu yang perlu kita tanamkan Bang. Agar informasi yang sampai tadi tuh gak lewat gitu aja Bang.
0: Iya benar.
2: Harusnya memang dipahami.
0: Benar.
2: Misalkan kita menemukan sebuah postingan yang mengatakan suatu fakta yang terdengar mengejutkan, jangan langsung percaya. Kadang kan sekarang banyak berita hoax tuh Bang.
0: Iya benar. Berita-berita yang belum tentu jelas sumbernya gitu ya.
2: Betul.
0: Dan kita juga bisa lebih aware ya teman Pro 2 ke depannya untuk mengecek sumbernya, melihat nih kapan informasi itu dibuat, mencari sumber lain dan juga membandingkan informasinya teman-teman.
2: Betul.
0: Karena sejatinya literasi mengajarkan itu ya Anggi ya.
2: Iya betul. Tapi nggak semua berita yang terkesan singkat itu hoax.
0: Iya benar.
2: Sekarang di zaman sekarang itu untuk membaca informasi nggak perlu ada buku tebal lagi Bang. Kalau dulu kan kita cari informasi buka buku tebal, buka koran yang tebal.
0: Benar.
2: Baru dapat informasi. Sekarang sudah dikemas sedemikian rupa agar bisa sampai ke zaman yang Gen Z. Gen Z kan malas baca ya Bang.
0: Boleh. Iya. Asalkan kamu perhatikan sumbernya dari mana seperti itu Yanggi. Oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Menarik. Dan tentu kita nggak hanya berhenti sampai di sini aja untuk bahas mengenai literasi teman-teman ya, tapi juga ada beberapa hal lain ya nanti kita akan bahas baik itu bersama Layla maupun sama Anggi. BTW nanti kita mau bahas apa aja nih poin-poinnya yang bakalan kita spill ke teman Pro 2 kira-kira.
2: Masih banyak nih Bang.
0: Apa aja tuh kira? Literasi nggak harus selalu serius mungkin kali ya. Karena banyak di antara kita yang nganggap literasi itu serius banget. Kalau udah ngomongin literasi itu harus fokus.
2: Iya,
0: gak boleh ketawa. Padahal enggak. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang nanti bakalan kita kulik teman-teman ya. Di samping hal itu. Jadi pastiin tetap bareng aku Ashabul.
1: Aku Layla.
2: Aku Anggi.
0: Di Pro 2 Bukit Tinggi.
3: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Jadwal sehat nggak harus ribet. Cukup rutinitas sederhana yang konsisten. Bangun sedikit lebih pagi untuk sarapan sehat dan beri waktu tubuh bergerak ringan. Minum air secara berkala supaya tetap bugar sepanjang hari. Catat hal yang membuatmu senang atau bercerita ke orang terpercaya bila pikiran penuh. Batasi screen time, terutama sebelum tidur supaya mata dan kepala bisa istirahat. Ingat bahwa kesehatan fisik dan mental saling mempengaruhi. Rawat keduanya agar hidup terasa lebih ringan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi kita bertiga di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Benar banget. Dan teman-teman Pro 2, kita bakal lanjutin ya pembahasan kita bersama Laila dan juga Anggi di pagi ini teman Pro 2. Yang mana tadi kita udah sempat, ini Anggi ya, udah sempat kasih bocoran bahwasanya satu hal yang perlu kita bahas adalah mengenai literasi itu enggak harus selalu serius. Benar ya Anggi ya?
2: Betul banget.
1: Gimana tuh Anggi?
2: Nah, literasi enggak harus serius. Seperti yang kita bahas tadi, Bang, kan banyak dari apalagi anak muda ya, Bang. Anak muda itu yang kayak kalau literasi nih bawaannya males banget.
1: Bener.
2: Karena ngerasa ini bosen, pasti bosen nih, Bang.
1: Iya.
2: Jadi ini kita bahas literasi enggak harus serius. Kita hilangkan anggapan tentang literasi yang membosankan tadi, Bang.
1: Benar.
2: Literasi itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, Bang. Misalnya ketika membaca berita, kita bisa membaca berita-berita yang menarik dulu, Bang, dari sekitar kita. Seandainya kita itu suka musik.
1: Iya.
2: Kita suka musik, kita baca wawancara-wawancara musisi favorit kita, Bang.
1: Oh, I see.
2: Dari dari wawancara-wawancara yang memang kita tertarik nih, Bang. Kita
1: bener.
2: Kalau seandainya kita tertarik membacanya pun kita
1: nyaman sampai
2: akhir.
1: Iya, enggak terbeban, Bang. Boleh.
2: Bisa kalau seandainya kita suka olahraga, kita bisa mulai dari baca-baca profil atlet, gitu, atau enggak perkembangan olahraga, sejarah-sejarah olahraga yang memang kita tertarik di awal. Kalau seandainya kita enggak tertarik, memang iya agak susah ya, Bang.
1: Iya, betul.
2: Kesannya memang terpaksa. Tapi kalau seandainya kita suka dan kita membacanya itu
1: pasti
2: dengan senang hati.
1: Dengan senang hati, iya, benar. Atau mungkin yang suka teknologi yang Gia, itu juga bisa nih teman-teman ya. Kayak kamu bisa baca artikel tentang perkembangan teknologi, terus juga cara kerjanya gimana.
2: Sejarah-sejarah juga banyak tuh.
1: Sejarah-sejarah.
2: Jadi literasi itu sebenarnya nggak harus dimulai dari sesuatu yang berat, Bang. Nggak harus baca buku dulu, nggak harus ke perpustakaan dulu. Sekarang kan udah serba gampang ya, Bang.
1: Bener.
2: Artikel ada, itu di postingan-postingan Instagram juga ada.
1: Jadi boleh nih teman Pro 2 ya, kamu bisa mulai aja dulu nih dari hal-hal yang memang kamu minati seperti yang tadi udah dijelaskan Anggi.
2: Iya, betul banget.
1: Jadi apa favorit kamu gitu ya, teman Pro 2 favorit di satu bidang, udah kamu mulai nih mencintai dunia literasi dengan membaca hal-hal info-info seputar hal itu. Gitu. Karena lama-lama seperti apa nih, Kak Anggi, kalau misalkan kita udah melakukan hal-hal kecil dan sesederhana itu lama-lama bakalan gimana?
2: Lama-lama bakal jadi kebiasaan, Bang. Dari
1: itu
2: hal
1: dia.
2: Kecil, mulai-mulai baca yang kita amati, kan jadi kebiasaan. Misalnya ada waktu senggang di pagi hari,

0: seandainya kalau Gen Z kan pagi hari bangun tidur tuh nggak langsung bangun ya.
1: Bener. Buka HP dulu.
0: Baca satu atau sampai 1-3 postingan.
1: Postingan?
0: Kayaknya nggak bakal nyita waktu banget deh bang.
1: Bener.
0: Jadi dengan kebiasaan itu, jadi kita terbiasa baca informasi-informasi mulai yang dari kita amati, kita amati sampai ke berita-berita yang memang butuh perhatian kita bang.
1: Iya, itu dia teman pro 2. Jadi boleh banget ternyata untuk bisa menjadi pribadi yang tekun di bidang literasi ini teman pro 2 itu nggak butuh hal yang seserius yang kamu bayangkan teman-teman. Bisa kamu mulai dengan langkah kecil, dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang itu udah dekat dengan kamu. Oke, jadi abang ada satu hal yang ini juga menjadi pembahasan yang menarik ya. Emang seberapa dekat sih anak muda ini dengan literasi? Boleh dong di sini abang mau ke Laila.
2: Oke bang, kalau ditanya seberapa dekat anak muda dengan literasi, ya bisa dibilang sangat dekat gitu bang.
1: Sangat dekat ya jawabannya ya.
2: Tapi ada tantangannya bang.
1: Apa tuh Laila?
2: Kita ini kan hidup di zaman modern ya
1: bener,
2: bang. Pasti di mana-mana di seperti di media sosial kita mendapatkan informasi.
1: Betul.
2: Jadi anak muda ini lebih sering mengonsumsi informasi di melalui media sosial gitu bang.
1: Iya. Jadi kita lebih ya lebih dekat dengan informasi lah intinya seperti itu ya Laila. Namun di samping itu banyaknya informasi ini itu tidak selalu berarti tingginya kemampuan literasi enggak sih kalau Laila?
2: Iya
1: enggak sih?
2: Kita perlu belajar nih bang membedakan mana yang fakta dan opini dan mana informasi yang valid dan mana yang belum terbukti di media sosial tersebut bang.
1: Itu dia, sehingga kita memang memiliki kemampuan literasi yang tinggi tadi teman pro 2 ya. Karena bukan semata-mata banyaknya informasi sekarang yang bisa kita temui, kita udah memiliki kemampuan literasi bukan teman-teman ya. Tapi dengan kamu nih menerapkan beberapa poin yang tadi Kak Laila sampaikan nih, misalkan kamu bisa membedakan mana yang fakta dan opini, mana informasi yang valid, mana yang gak valid, yang gak terbukti, seperti itu ya Kak. Laila ini membuktikan kalau misalkan ya kamu udah mulai nih mencapai yang namanya memiliki kemampuan literasi tadi.
2: Iya ya, ketika kita terbiasa membaca gitu bang, dan memahami berbagai sudut pandang, kita nggak gampang mengambil kesimpulan hanya dari satu informasi saja.
1: Bener.
2: Kita bisa lebih terbuka, lebih kritis, dan lebih bijak ketika menyampaikan pendapat gitu
1: Iya, benar-benar. Jadi literasi itu bukan sekedar tentang berapa banyak buku yang sudah kita baca aja gitu ya Kak.
2: Iya, betul. Tapi juga tentang seberapa baik kita memahami dunia dari informasi yang kita terima bang.
1: Itu dia teman-teman pro 2. Benar. Dan mungkin ya teman-teman pro 2, langkah paling sederhana yang bisa nih kamu lakukan hari ini itu adalah mulai membaca sesuatu sampai selesai dulu, terus mencari tahu sebelum kamu percaya terkait informasi itu dan berpikir dua kali dulu nih sebelum membagikan sebuah informasi ke banyak orang.
2: Iya betul pak.
1: Karena seperti sekarang ya Laila dan Anggi, kita hidup di dunia dengan perkembangan teknologi yang cukup masif seperti itu ya. Dan ini menjadi salah satu tantangan juga bagi kita yang selalu berhadapan dengan info-info. Terus ada banyak di antara kita yang mungkin masih sebarin info itu sebelum baca betul-betul.
2: Betul.
1: Dan ini sangat disayangkan ya teman-teman ya.
2: Iya.
1: Dan teman pro 2 gak kerasa nih, kita udah pukul 8.53 waktu Indonesia Barat aja. Dan artinya kebersamaan kita di program pada part ketiga ini sudah berakhir ya di 7 menit lagi, tapi nanti kami bakal kembali dengan satu hal yang menarik juga nih teman pro 2. Seberapa penting sih generasi muda itu memahami yang namanya literasi? Jangan kemana-mana, stay cuma kami bertiga di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.

0: That's what it is. We're on the same page right now.
1: Oke teman pro 2, balik lagi bareng kita bertiga tapi udah di penghujung pada part 3 aja teman pro 2. Dan kita bakal tutup nih kebersamaan kita di sepada ini sebelum beralih nanti ya kita ke program terakhir kita teman-teman ya, ke program yang luar biasa, ada program Siaga Corner yang nungguin. Sebelum itu kita mau kasih kesimpulan dulu nih teman pro 2 ya. Kesimpulannya dalam bentuk seberapa penting sih anak muda itu memahami yang namanya literasi. Boleh dong aku mau ke Anggi. Boleh Anggi?
2: Oke Bang. Yang pertama itu supaya kita gak gampang percaya informasi Bang, berita hoax tadi itu. Setiap hari kita itu kan ketemu, kita setiap hari itu baru bangun tidur, buka HP, itu media sosial, informasi itu kan gak ada batasannya Bang. Langsung
1: bener.
2: Masuk, semuanya masuk.
1: Bener.
2: Jadi kita harus bisa membedakan itu beneran atau enggak, informasi
1: betul.
2: Itu sumbernya dari mana sih, kita harus bisa ngelihat itu fakta atau opini.
1: Atau opini,
2: iya. Atau itu malahan
1: hoax
2: yang dibuat-buat untuk memanas-manaskan suasana.
1: Benar.
2: Kita harus melihat sumbernya dari mana, lalu kita jangan gampang percaya Bang. Jangan termakan hoax, jangan mudah kepancing dengan berita clickbait, terus informasi yang sengaja dibuat.
1: Bener.
2: Jadi itu kita harus pilih-pilih lagi sih Bang.
1: Siap, itu dia ya. Jadi seberapa penting sih, yang pertama udah dijelasin sama Kak Anggi, supaya kamu gak gampang percaya informasi.
2: Betul.
1: Yang itu belum jelas kebenarannya dan juga faktanya teman pro 2. Oke, yang kedua seberapa penting sih Kak Laila?
3: Ya, seberapa pentingnya sih Bang, yaitu membuat membantu anak muda berpikir kritis gitu
1: iya,
3: Bang. Jadi kita sebagai anak muda ini tidak hanya menerima saja informasinya gitu Bang. Misalnya gini Bang, kita ada seseorang yang punya pendapat yang berbeda dengan kita gitu Bang. Kita enggak langsung bilang mereka tuh salah atau apa gitu Bang. Tapi kita juga ikut berpendapat, memberikan masukan dan juga saran gitu Bang.
1: Siap. Yang secara tidak langsung itu juga melatih ya yang tadi ya, berpikir kritis anak muda.
3: Betul Bang.
1: Oke. Berarti udah ada 2 poin nih yang bisa kamu bawa pulang sebagai oleh-oleh teman pro 2 ya. Yang pertama supaya kamu gak gampang percaya informasi seperti yang tadi dijelasin sama Kak Anggi. Dan yang kedua yakni membantu kamu nih sebagai anak muda gitu ya, agar bisa berpikir kritis. Dan Kak Abu juga ada nih satu alasan lagi teman pro 2, kenapa penting kita generasi muda memahami yang namanya literasi. Karena ini juga penting untuk pendidikan dan masa depan kita teman-teman. Yaudah, literasi ini tentu berhubungan ya dengan kemampuan belajar. Dan kita anak muda yang terbiasa membaca dan juga memahami informasi, tentu akan lebih mudah teman pro 2 untuk mencari pengetahuan baru. Bukan hanya untuk sekolah atau kuliah aja teman-teman ya, tapi juga ketika nanti kamu masuk dunia kerja. Kita tentu akan bertemu dengan email, laporan, instruksi, data, berita, berita industri, dan juga berbagai informasi lainnya. Makanya teman pro 2 ya, kenapa penting sih anak muda itu memahami ya? Karena ini juga berhubungan dengan masa depan kamu. Oke? Dan teman pro 2 ternyata nggak berhenti sampai di sana aja alasannya. Juga ada beberapa alasan lainnya. Boleh dong Anggi? Secara singkat nih, karena kita udah di penghujung banget.
2: Oke Bang, lalu selanjutnya itu kita bisa mengambil keputusan, membantu mengambil keputusan itu dari literasi tadi Bang. Misalnya kayak yang disebutin Laila di awal, kita membeli produk. Kita membeli produk, itu awalnya kita pasti lihat review. Kita lihat review, kita pilih mana yang terbaik. Atau enggak memilih jurusan, kita lihat informasi-informasi yang tertera di media sosial, di LinkedIn yang udah disediakan oleh kampus ataupun kementerian pendidikan, seperti itu Bang.
1: Baik, berarti memang membantu ya untuk mengambil sebuah keputusan.
2: Iya benar banget Bang.
1: Baik. Dan berikutnya apa tuh Laila?
3: Ya berikutnya yaitu lebih bijak menggunakan media sosial Bang.
1: Jadi kemampuan literasi ini membuat kita bijak ya dalam ya, penggunaan media sosial.
3: Literasi digital ini penting Bang, karena media sosial bukan cuma tempat hiburan. Kan kita kalau menggunakan media sosial ini kan pasti kita memposting gitu, mengomentari atau kita bagikan, bisa berdampak juga kepada orang lain gitu Bang.
1: Iya benar. Jadi itu dia teman-teman ya, agar kamu lebih bijak ya, kamu harus aware nih terhadap yang namanya literasi. Dan yang terakhir nih teman-teman ya, gak apa-apa ya yang terakhir ya, gak apa-apa.
2: Boleh.
1: Yang mana, boleh. Yang mana teman-teman produk literasi itu bukan berarti harus membaca buku setiap hari. Ini tadi juga udah dibahas juga ya sama Anggi dan juga Laila teman produk di segmen kedua kita tadi. Yang mana teman-teman, literasi itu memang bisa dibangun ya melalui membaca buku, tapi gak berhenti di situ aja. Membaca artikel, memahami berita, tadi juga sempat kita bahas mencari sumber terpercaya, memahami data, belajar menggunakan teknologi, sampai dengan mengevaluasi informasi di media sosial pun, teman produk ini juga merupakan bagian dari yang namanya kemampuan literasi. Jadi teman produk kita sebagai anak muda, literat bukan sekedar anak muda yang banyak membaca aja, setuju nggak?
2: Setuju.
1: Setuju ya, tetapi anak muda yang mampu memahami, menyaring dan juga menggunakan informasi dengan
2: bijak.
1: So teman pro 2, jangan kemana-mana dulu karena nanti kita bertiga masih nyapa kamu di program berikutnya, ada Siaga Corner dan kita nggak jauh-jauh pembahasannya dari literasi. Kita bakal bahas mengenai literasi bencana untuk anak muda, generasi siaga, generasi tangguh. Gimana teman-teman? Penasaran dengan pembahasan kita?
2: Penasaran.
1: Oke, sumbernya langsung, penasaran langsung, boleh. So, teman pro 2 tetap di 94,8 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Setelah bencana, kekuatan terbesar sering datang dari orang-orang di sekitar kita. Dukungan antar tetangga, keluarga, teman, membuat proses pemulihan terasa lebih ringan. Setiap uluran tangan menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Jaringan sosial yang kuat membantu mempercepat distribusi informasi dan bantuan. Kebersamaan ini membangun rasa aman, optimis, dan percaya diri. Dari saling menguatkan, masyarakat dapat bangkit lebih cepat dan jauh lebih kokoh.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Scroll terus, update terus, tapi udah update soal kesiapsiagaan belum? Jangan sampai santai kamu berubah jadi panik. Karena bencana nggak nunggu kita siap. Yuk upgrade awareness kamu bareng Siaga Corner. Ngobrolin kebencanaan dengan cara yang santai, relate tapi tetap penting buat kehidupan. Mulai dari tips simple sampai info penting yang wajib kamu tahu, biar kita nggak cuma viral, tapi juga survival. Catat ya, setiap Rabu jam 9 pagi cuma di Pro2 Bukit Tinggi 94,8 FM. Siaga Corner, siap hari ini, aman nanti.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi ya bareng kita di 94,8 FM. Masih beraku Sabul, masih bersama Anggi dan Laila teman Pro 2. Dan tadi kita udah sempat spill ya bahwasanya kita ketemu di satu program pamungkas kita di program Siaga Corner. Yona teman Pro 2, ada satu topik yang menarik untuk kita bahas. Yang mana topik yang bakalan kita kulik di hari ini, yakni mengenai literasi bencana untuk anak muda.
1: Generasi siaga, generasi tangguh.
0: Gimana teman Pro 2, literasi kebencanaan sejak dini ini menjadi kunci penting nih dalam membangun generasi yang tangguh menghadapi yang namanya bencana. Gimana anak-anak hidup di lingkungan yang memiliki potensi risiko alam yang cukup tinggi, benar nggak teman-teman?
1: Benar, apalagi di Sumbar ya bang.
0: Iya, betul banget. Gimana teman Pro 2, tanpa pengetahuan yang memadai, tentu anak mudah mengalami yang namanya kepanikan saat bencana terjadi. Yang mana pendidikan kebencanaan ini bisa membantu teman Pro 2 ya, membantu anak-anak memahami nih situasi darurat secara lebih rasional. Dan ini penting ya teman-teman ya.
1: Penting banget.
0: Penting
1: sih, bang.
0: Banget. Yang mana teman Pro 2, karena anak ini bisa belajar bahwa bencana ini dapat dihadapi dengan langkah yang tepat. Pengetahuan ini juga memberikan teman-teman ya rasa aman secara psikologis dan juga kesiapan anak menjadi lebih baik gitu dalam menghadapi yang namanya bencana.
1: Betul banget. Betul. Bang Abul. Dan pengenalan bencana ini perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan bang.
0: Betul, setuju.
1: Materi yang disampaikan itu harus menyesuaikan dengan usia dan perkembangan si anak bang.
0: I see. Supaya lebih masuk itu ya.
1: Iya betul
0: materinya.
1: Bang. Para guru dapat menggunakan pendekatan visual dan praktik langsung. Cara ini memudahkan anak memahami konsep abstrak tentang bencana bang.
0: Bener-bener.
1: Anak juga lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan. Pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, pengalaman langsung menjadi bagian yang paling penting nih bang.
0: Bener, jadi boleh banget nih bagi beberapa pihak yang ngerasa ada peran di balik ini untuk bisa mengambil peran itu, baik itu kepala sekolah ataupun pemerintah-pemerintah ya, di tingkat daerah, di tingkat kota, di tingkat provinsi. Tentu ini ada peran kita untuk bisa nih memperkenalkan yang namanya literasi kebencanaan kepada anak. Seperti itu. Dan benar apa kata Anggi tadi ya teman-teman, bahwasanya pengenalan kebencanaan ini sangat perlu gitu ya dilakukan secara bertahap dan juga berkelanjutan.
2: Dan selain pengetahuan Bang Abo,
0: iya,
2: di mana anak juga perlu dilatih Bang Abo keterampilan dasar dan keselamatan gitu banget.
0: Okay, benar.
2: Keterampilan ini meliputi cara berlindung dan menyelamatkan diri. Jadi anak diajarkan untuk mengikuti arahan dengan tertib, latihan rutin dan membantu membentuk kebiasaan positif Bang Abo.
0: Okay, siap-siap. Sehingga anak ini lebih ini ya,
2: disiplin dalam situasi darurat.
0: Benar.
2: Sikap tanggung jawab mulai tumbuh, lalu pembelajaran tersebut berdampak pada perilaku nyata.
0: Benar, sehingga anak memang betul-betul siap gitu ya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Iya.
0: Jadi boleh jadi perhatian kita juga nih teman-teman, termasuk kita sebagai bagian dari yang namanya keluarga, benar nggak Kak Anggi?
1: Benar banget bang, lingkungan keluarga ini cukup berperan besar bang bagi literasi atau materi-materi yang ditangkap oleh para anak bang.
0: Iya benar.
1: Di orang tua itu adalah kalau istilahnya itu guru pertama.
0: Iya. Jadi orang tua madrasah yang, utama
1: iya,
0: ya.
1: Jadi orang tua yang akan menyampaikan terlebih dahulu, orang tua yang paling dekat dengan anak-anak.
0: Bener.
1: Orang tua yang membantu memperkuat pemahaman anak-anak di rumah bang.
0: Boleh. Jadi peran keluarga memang sangat besar ya di sini Kak Anggi.
1: Iya.
0: Dan mungkin bisa dengan hal sederhana ya, bapak ibu muda, atau bisa dengan diskusi ringan di rumah, karena diskusi ini akan memperkuat gitu ya pemahaman anak terkait kebencanaan dan bagaimana cara menghadapinya.
1: Betul.
0: Dan sehingga nggak ada kebingungan lagi ya Kak Anggi.
1: Betul bang. Menghadapi dengan menghadapi kondisi tersebut memang perlu, yang pertama kalau untuk anak-anak itu kan memang iya orang tua yang memberi informasi pertama kan bang.
0: Iya benar.
1: Tetapi orang tua juga yang untuk anak-anak yang masih kecil itu orang tua juga ikut menyelamatkannya nanti bang. Betul. Jadi selain anak-anaknya, orang tuanya juga perlu paham dulu bang.
0: Betul banget, betul banget. Jadi memang dari sini kita bisa ngelihat ya, sepenting itu ternyata literasi kebencanaan untuk anak.
1: Betul.
2: Ya, jadi dengan literasi kebencanaan ini sejak dini bang, anak tumbuh menjadi generasi yang siap dan tangguh.
0: Itu
2: gitu
0: dia,
2: bang.
0: Itu dia.
2: Mereka memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat.
0: Benar.
2: Jadi pendidikan ini menjadi investasi jangka panjang gitu bang.
0: Betul, yang tentunya ini juga akan berdampak ya, teman-teman.
2: Iya, juga berdampak gitu bang.
0: Apa tuh contohnya misalkan teman-teman?
2: Dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh individu ya bang, tapi juga masyarakat lingkungan sekitarnya gitu.
0: Oke.
2: Jadi generasi tangguh ini mampu mengurangi risiko bencana.
0: Dan upaya ini itu harus terus dikembangkan, setuju nggak teman-teman?
1: Setuju.
0: Setuju ya, karena keselamatan masa depan itu ada di tangan generasi muda. Itu dia. Dan nanti kita juga bakal lanjutin pembahasan yang luar biasa ini, masih bareng kita bertiga tentunya di 94,8 FM. Nanti kita bakal bahas ini kali ya teman-teman ya, seberapa, gimana sih cara tahap demi tahap yang mungkin bisa kita kenalkan ke anak-anak. Setuju gak teman-teman?
1: Setuju.
0: Setuju ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu nih yang udah memiliki si kecil. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tinggal dan hidup, menetap di negara rawan bencana seperti Indonesia, mengharuskan kita sadar akan pentingnya siaga bencana. Segala bentuk kerugian bencana bisa diperkecil jika masyarakat memiliki budaya sadar bencana sejak dini. Beberapa hal yang harus dipahami. Pahami potensi bahaya atau ancaman di sekitar rumahmu. Apakah rumahmu berada di daerah rawan gempa, gunung meletus, banjir, dan lainnya? Pahami standar bangunan tahan bencana. Apakah sudah aman menghadapi bencana? Ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami sistem peringatan dini, seperti bunyi atau tanda, atau sirine kebencanaan. Siap tas siaga bencana, tas penyelamat saat bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi di Siaga Corner. Nggak kerasa udah pukul 9.43 waktu Indonesia Barat. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa kita maksimalin teman Pro 2 untuk bahas beberapa hal yang pengen banget kami bahas bertiga nih di 94,8 FM. Oke, kita sapa lagi, ada Anggi dan juga Laila. Halo.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Oke, kompak ya sekarang ya. Oke, teman-teman, ini kan kita udah bahas ya mengenai literasi kebencanaan itu seberapa penting bagi kita sebagai anak ya, generasi muda.
1: Bener.
0: Dan kalau kita boleh kasih nih spill dikit-dikit gitu ya kepada teman-teman Pro 2 sebagai reminder, beberapa hal apa nih yang perlu kita sampaikan ke teman-teman mengenai tahapan yang mungkin perlu kita ketahui bersama, apa aja tuh? Siapa dulu nih?
1: Anggi aja dulu.
0: Anggi aja, boleh, gas Anggi.
1: Oke Bang Abu, tahap pertama yang perlu kita lakukan yaitu kenali resiko di sekitar kita, Bang.
0: Oke.

0: kamu apa aja nih mungkin tempat-tempat yang berpotensi nanti bakal menjadi ya munculnya sesuatu yang gak kita inginkan. Gak apa-apa ya, kita lihat-lihat seperti itu bukan berarti kita gimana-gimana, tapi untuk membuat kita lebih waspada, betul gak Nggi?
1: Betul banget Bang.
0: Kalau berikutnya apa nih yang perlu kita ketahui Laila?
2: Selanjutnya ada kenali tanda dan peringatan dini Bang.
0: Oke, menurut Abang ini juga penting sih.
2: Ya,
0: iya ya.
2: Ya, jadi anak muda ini perlu tahu bagaimana informasi peringatan bencana ini disampaikan.
0: Benar.
2: Seperti melalui media sosial ya Bang.
0: Betul.
2: Ya, kita jangan hanya mengandalkan media sosial aja gitu Bang, tetapi kita harus mengetahui juga sumbernya dari mana gitu.
0: Benar. Jangan asal baca misalkan ada satu info kita langsung percaya.
2: Betul.
0: Tanpa melihat sumbernya ini terpercaya atau enggak.
2: Iya betul Bang.
0: Dan ini penting ya dalam literasi kebencanaan. Ya Laila.
2: Iya penting Bang.
0: Penting banget ya. Next apa nih yang perlu kita ketahui?
1: Selanjutnya itu kan kita sudah belajar tentang kenali risiko di sekitar, kenali tanda. Nah, kita itu juga perlu menyiapkan rencana darurat Bang.
0: Ah iya gimana tuh contohnya?
1: Rencana darurat ini biasanya dijelaskan misalnya kayak akun-akun yang memang khusus bencana itu biasanya ngejelasin gimana titik-titik kumpul Bang.
0: Oke.
1: Ya, jadi kita harus memahami di mana aja titik kumpul, nomor darurat, serta siapa aja yang perlu kita hubungi di saat terjadi bencana, Bang.
0: Siap. Berarti memang harus ada ya rencana darurat dan kita harus mengetahui ini nih.
1: Benar, Bang.
0: Seperti yang tadi Anggi sampaikan, seperti titik kumpul, terus juga nomor darurat tadi Anggi.
1: Betul.
0: Terus jalur evakuasi juga penting gak sih kalau untuk poin ini?
1: Penting, Bang.
0: Penting ya?
1: Iya.
0: Jadi supaya kita mengenali juga nih kemana kita harus pergi, kemana kita harus lari. Betul. Kalau sewaktu-waktu terjadi.
1: Iya betul.
0: Okay, next ada apa lagi nih yang perlu kita perhatikan sebagai generasi muda?
2: Ya selanjutnya ketahui apa yang harus dilakukan saat bencana Bang.
0: Ah itu dia.
2: Ya, jadi setiap bencana itu kita punya cara menghadapinya yang berbeda-beda gitu ya Bang.
0: Gak sama ya?
2: Ya gak sama gitu Bang. Saat terjadi gempa tuh kita perlu melindungi kepala dan mencari tempat yang aman gitu Bang. Jadi jangan cuma tahu karena namanya bencana, tapi kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan saat bencana itu.
0: Iya benar, betul. Setuju. Jadi memang ini penting diperhatikan nih teman-teman ya, bahwasanya kamu harus mengetahui nih apa yang harus kamu lakukan dan seperti yang tadi sempat dibahas oleh Laila, bahwasanya setiap bencana itu cara kita membawakan itu beda-beda, bukan membawakan ya, tapi lebih ke respon kita itu, cara kita menghadapinya itu atau respon kita terhadap bencana yang terjadi itu berbeda-beda dari bencana A dengan bencana B. Okay, siap-siap, setuju. Ini jadi perhatian ya buat kamu-kamu juga sama Pro 2. Next, ada apa lagi Kak Anggi?
1: Tadi kan kita udah nyiapin rencana darurat Bang. Nyiapin rencana darurat, kita juga harus tahu apa yang bakal kita lakukan kan Bang.
0: Benar.
1: Ada bencana. Tapi sebelum itu kita harus mempersiapkan tas siaga Bang.
0: Tas siaga?
1: Iya, tas siaga
0: ini. Seberapa penting? Iya.
1: Ini penting karena kita kan bisa ngelihat situasi ya Bang. Biasanya kan itu diinformasikan di pihak-pihak yang berwenang Bang. Dia itu menginformasikan misalnya ini statusnya udah siaga atau apa gitu. Kita perlu menyiapkan satu tas itu yang bisa tas darurat Bang. Seperti kita bisa masukin air minum, makanan. Soalnya kita gak tahu yang bakal terjadi kan.
0: Benar-benar, jadi gak hanya dokumen-dokumen aja ya yang selama ini kita kenal, tapi juga seperti yang tadi, minuman, makanan. Karena memang benar, beberapa bencana kita dehidrasi karena kita nggak nyiapin itu.
1: Iya betul Bang, sedangkan kita nggak bisa berharap dari dapur darurat. Itu kan masih belum, kalau seandainya
0: benar
1: jaraknya kan masih agak jauh tuh Bang. Jadi kita harus mempersiapkan untuk kita dulu Bang.
0: Benar, bantuan pasti ada waktu yang diiniin dulu ya.
1: Masih ada prosesnya kan Bang.
0: Prosesnya, benar. Wah ini menarik nih, jadi tas bencana itu nggak hanya dokumen-dokumen aja teman produknya yang selama ini mungkin kita kenal tas bencana itu untuk dokumen aja, tapi ternyata dari Kanggi kita bisa lihat nih teman-teman ya, bahwasanya tas bencana itu bisa kamu isi dengan hal-hal yang kamu butuhkan, obat-obatan mungkin bisa juga ya Kanggi ya.
1: Bener Bang.
0: Next ada apa lagi nih Kak Laila?
2: Selanjutnya jangan panik dan jangan sebarkan hoax Bang.
0: Oh itu penting.
2: Jadi saat kita penting banget ya buat anak muda yang aktif di media sosial gitu Bang. Saat bencana terjadi, informasinya bisa menyebar dalam

0: hitungan detik aja gitu.
1: Oke, ya ya ya ya.
0: Jadi sebelum kita membagikan berita tersebut, cek dulu kebenarannya gitu kan. Jangan sampai kita mengambil lalu menyebarkannya, malah membuat orang lain panik gitu, Bang.
1: Benar, padahal itu belum sesuatu hal yang dikonfirmasi benar akan terjadi, misalkan ya, seperti itu ya, oleh sumber terpercaya, misalkan ya. BNPB contoh. Iya, BNPB misalkan ya. Jadi perlu banget kita memperhatikan banyak hal ini, teman-teman ya. Ini sederhana sebenarnya yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, tapi dampaknya besar banget nih.
0: Iya, betul.
1: Next ada apa lagi nih?
2: Selanjutnya itu, Bang, di sini kan ada pihak-pihak yang memang mengurus masalah bencana kan, Bang?
1: Benar.
2: Biasanya pihak-pihak itu bekerja sama dengan pemerintah buat kayak simulasi dan pelatihan, Bang.
1: Iya, benar.
2: Ikuti simulasi dan pelatihan itu, Bang. Kenapa itu?
1: Jangan mager ya.
2: Iya, soalnya itu menambah pengetahuan kita, Bang. Di sanalah nanti dijelaskan apa aja mungkin barang-barang yang bisa dibawa saat keadaan seperti itu. Atau enggak, kita bisa dijelasin kalau seandainya ada bencana, misalnya di daerah Ngare, Bang. Kalau seandainya ada bencana, ini kalau untuk daerah amannya di mana sih?
1: Iya,
2: jadi
1: benar.
2: Kita mengikuti
1: instruksi dari
2: si pihak yang memang mengerti, Bang.
1: Betul.
2: Jadi kita nggak asal-asal nanti kita panik, asal-asal lari sini, lari ke sini lagi, ternyata itu bahaya.
1: Bahaya, iya. Benar. Itu dia, pentingnya mengikuti simulasi dan juga pelatihan yang telah disediakan oleh pihak-pihak terkait, seperti itu ya, Kak.
2: Benar.
1: Next, ada apa lagi nih?
0: Ya, selanjutnya adalah gini, Bang. Saat terjadi gempa tuh kan, setelah kita harus memastikan diri kita aman nggak ya berada di sini, kita harus mencari tempat berlindung gitu, Bang.
1: Benar-benar.
0: Dan juga membantu orang di sekitar kita. Jadi anak muda juga bisa membantu orang lain sesuai kemampuannya, seperti membantu menyampaikan informasi yang benar dan mengarahkannya menuju ke tempat yang aman.
1: Lebih aman. Benar-benar. Jadi pun kita berada di posisi itu, ternyata kita juga punya peran untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain ya, teman-teman ya. Oke, boleh. Abang juga ada satu hal yang pengen banget abang spill nih, boleh?
2: Boleh.
1: Terakhir kali ya.
2: Boleh.
1: Jadi kita perlu yang namanya ya, teman-teman Pro 2, yang namanya evaluasi dan belajar lagi. Menurut teman-teman penting gak ini?
2: Penting sih, Bang.
1: Penting ya, karena teman-teman ya, setelah kita mengikuti simulasi, terus juga mungkin atau kita sudah mengalami kejadian bencana, evaluasi apa sih yang sudah berjalan baik dan apa sih yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya, itu penting banget teman-teman ya. Gak hanya terkait perjalanan kita di luar hal ini aja, misalkan nih kalau kita menuju masa depan, ngejar cita-cita, kita sering banget yang namanya evaluasi dan belajar lagi, dan ternyata hal serupa itu bisa kita terapkan juga nih dalam literasi kebencanaan. Kita bisa terapkan ini supaya apa ya, supaya kita memang seperti tadi lebih siap lagi.
2: Benar,
1: untuk kalau misalkan memang sewaktu-waktu terjadi kita siap gitu.
2: Benar, Bang.
1: Benar ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau boleh diringkas nih dengan beberapa kata, apa nih kata-kata ringkasan dari pembahasan kita ini, teman-teman? Satu-satu boleh dong.
0: Ya, dari Laila dulu ya, Bang. Saat terjadi gempa bumi itu ya, Bang, kita harus melindungi diri kita dan juga mencari tempat yang aman gitu, Bang, agar tidak tertimpa dengan reruntuhan gitu, Bang.
1: Iya, benar. Dan itu juga penting juga ya, Kak Anggi.
2: Benar, Bang.
1: Benar. Kalau dari Kak Anggi apa nih?
2: Yang perlu diingat itu ya, Bang. Yang pertama itu kenali, pahami, siapkan, latih, hadapi, saring informasi, bantu, dan evaluasi.
1: Benar banget. Jadi kita bisa mengenali dulu, terus kita pahami gitu ya, teman-teman. Dan siapkan apa hal-hal yang perlu kita siapkan, sembari kita latih nih gitu ya. Dan kalau terjadi ya kita harus siap menghadapi, kita saring informasi gitu ya, teman-teman Pro 2, dan saling bantu termasuk dengan evaluasi.
2: Benar.
1: Itu adalah hal-hal yang bisa jadi oleh-oleh dari kita bertiga ya untuk hari ini. Ini luar biasa ya pembahasan kita ya.
2: Luar biasa, Bang.
1: Luar biasa banget, jujur. Abang kayak kalau dengerin radio dengan pembahasan ini, abang pasti bakalan bersyukur banget, karena ternyata hal-hal sederhana itu bisa menjadi penyelamat kita. Benar nggak, teman-teman?
2: Benar.
0: Betul.
1: Dan kadang kita luput dari info-info ini karena mungkin kita belum ada waktu untuk membaca Dan ya, RRI akan selalu hadir ya teman Prodi untuk kamu, memberikan informasi-informasi, edukasi-edukasi, dan juga hal-hal yang bisa membantu kamu. Oke? Makanya jangan lupa dengerin Pro 2. Benar ya teman-teman ya?
2: Benar banget.
1: Benar, karena Pro 2
2: Teman terbaik
1: kamu. Itu dia nama Pro 2 ya. Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita di hari ini. Aku Ashabul.
2: Aku Anggi.
0: Aku Laila.
1: Pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kalau aku ini jujur beneran pamit teman-teman ya. Karena setelah ini bukan jam dinas aku lagi. Tapi kalau dua teman-teman kita ini masih di sini ya. Anggi
2: masih,
1: sama Laila.
2: Masih
1: setia dengan teman Pro 2.
2: Masih setia.
1: Masih. Nanti bahas hal-hal yang juga luar biasa ya.
2: Pastinya, Mbak.
1: Pastinya itu dia teman Pro 2. Oke, kita pamit-pamitan dulu deh sama Laila dan Anggi. Terima kasih buat teman-teman ya.
2: Terima kasih kembali.
1: Dua hari ini Abang nemenin teman-teman ya di beberapa jam. Semoga ya bisa menghibur teman-teman juga.
2: Pastinya.
1: Membuat bahagia bisa hadir di RRI dengan pembahasan-pembahasan kita yang luar biasa. Oke ya.
2: Oke.
1: Tetap semangat, oke?
2: Terima kasih, Bang.
1: Oke, siap. Oke, teman-teman, Pro 2 aku Ashabul pamit undur diri. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Kalau diringkas nih pembahasan kita hari ini, itu ada beberapa kata. Kenali, pahami, siapkan, latih, hadapi, saring informasi, bantu, dan evaluasi. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Aku Ashabul pamit undur diri. Teman Pro 2 nanti ketemu lagi ya. Bareng Kak Anggi dan juga Kak Laila di 94,8 FM bersama rekan Salvi. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
2: Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi menjelang siang teman berdua. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, Pemkot Bekasi menggelar pelatihan Kota Hak Asasi Manusia bagi 25 peserta pada 1 hingga 3 September 2026. Tata kelola pemerintah tidak hanya bisa berorientasi pada pembangunan fisik, tapi harus dibarengi dengan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Pelatihan Kota HAM tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret. Beralih ke informasi yang kedua teman Pro 2, mantan getek adalah pertunjukan simbolik yang mempertemukan manusia, di mana getek artinya rakit dan sungai untuk menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Acara mantan getek ini menjadikan Sungai Serayu simbol hubungan manusia dengan alam, yang mana ini dilaksanakan di Sungai Serayu, Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin sebagai bagian dari Bisik Serayu Festival 2026. Pertunjukan menampilkan sepasang, maksud kami pengantin laki-laki dan perempuan, dalam busana pengantin yang diarak ke tepian sungai sebelum menaiki getek. Beralih informasi yang ketiga teman Pro 2, Hayoung resmi mundur dari musim terbaru serial Netflix The Trauma Code: Heroes on Call, dikonfirmasi Netflix menjelang produksi lanjutan yang dijadwalkan mulai Oktober mendatang. Keputusan mundur ini muncul setelah Hayoung disorot kontroversi terkait dengan aktivitas pro Jepang oleh kakek buyutnya, meski ia sebelumnya direncanakan kembali memerankan perawat Chong Jang-mi di musim kedua dan ketiga. Belum ada pengganti yang diumumkan untuk peran Hayoung, sementara sang aktris masih menuntaskan proyek lain, yaitu drama lain yang dijadwalkan selesai syuting pada 3 September mendatang. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pure FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pilona Pot Kepala Papra FM, teman terbaik kamu. Hai teman pro 2. Agak cempreng sedikit suaraku ya, karena aku tuh lagi dalam kondisi yang gak okay. Karena lagi batuk nih teman-teman pro 2 ya. Batuk sedikit tapi ya gimana ya, cuman kayaknya kita harus menjaga kesehatan nih, apalagi sekarang kita lihat Kota Bukit Tinggi itu kayak udah mulai pudar-pudar nih, ya kan? Udah mulai kayak ada asap-asap gitu ya, teman-teman Pradua. Hasil dari kebakaran hutan mungkin di beberapa wilayah ya. Dan kayaknya asapnya udah nyampe sini gitu loh. Jadi kayak penting banget buat teman-teman Pradua kalau misalnya keluar rumah itu pakai masker ya. Supaya kesehatannya tetap bisa terjaga ya. Karena ini berbahaya gitu loh teman-teman Pro 2. Anyway, teman-teman Pro 2, seperti biasa aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa teman-teman Pro 2, kalau udah jam 10 artinya kita berada di ajang zona musik kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu, okay, kayaknya langsung ada yang nelpon ini ya. Wow, langsung aja nih kita sapa dulu. Siapa nih yang udah gabung? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Ini Fan Radio 1 Bidungi, Mak Diman di Payakumbuh.
0: Oh, kebetulan ini Pro 2.
1: Iya ya, Pro 2 ya. Tahu Mak Diman. Biasa gabung Pro 1.
0: Oh,
1: Pro 4.
0: Gitu.
1: Nah, Pro 2 belum ada gabung.
0: Oh, belum ada sekarang ya. Sekarang mau gabungnya.
1: Sudah ada.
0: Oh, gitu. Oke, boleh.
1: Okay. Ini sama Uut.
0: Apa?
1: Sama Uut penyiaran, bukan?
0: Bukan. Ini lagi sama Selfie.
1: Iya, Selfie. Uut.
0: Iya.
1: Nggak tahu.
0: Iya, Uut. Uut kemarin ya. Bukan.
1: Kemarin.
0: Ya. Kemarin satu lagi, lupa.
1: Iya. Pro 1 sudah rabun, Pro 4 sudah, Pro 2 belum.
0: Oke, mau gabung di Pro 2.
1: Sudah ada nomor semuanya.
0: Udah ada nomor semua, keren.
1: Iya, Pro 1 ada. Pro 1 udah lama enggak pula. 2 tahun.
0: Oh, udah 2 tahun. Keren,
1: halo,
0: keren.
1: Mbak Tio, Mbak Dila.
0: Iya.
1: Bu Irvi, Dung Tuti. Bang Dedi.
0: Bang Dedi ya, oke.
1: Okay. Ya. Rompi, Abang Romi, Wati. Untuk Rosa.
0: Iya.
1: Iya. Ya, tahu saja Aliman. Aliman mau coba aja.
0: Oh, iya boleh. Kalau di Pro 2 udah tahu belum?
1: Selfie, Uut tahu, Robi.
0: Robi, siapa lagi?
1: Ya. Selfie bertiga yang tahu di mana?
0: Baru bertiga ya.
1: Iya. Okay. Berapa sebuahnya?
0: Selfie. Ini kita penyiar ada berapa ini ya? Kita penyiar ada 8.
1: Nah, 8.
0: Iya.
1: Nah, jadi belum nanti itu tinggi. Bagaimana masuk?
0: Boleh. Oke, okay. Tadi namanya siapa udah?
1: Mak Diman di Payakumbuh.
0: Oh, Mak Diman, oke. Siang hari ini mau request lagu apa nih, Mak Diman?
1: Lagunya, lagu Nostalgia, bukan?
0: Bukan, kalau di Pro 2 kita lagu pop terbaru.
1: Lagu terbaru, Syahrini lah.
0: Syahrini ya. Ada sih lagunya yang baru ini.
1: Tadi aku yang baru jalan ya, Selfie.
0: Oh iya, boleh. Lagu Syahrini ya. Kau yang utama nih.
1: Iya.
0: Nah, boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Salam semuanya aja ya. Besok nanti gabung lagi ya.
0: Boleh.
1: Ya. Terima kasih ya, Selfie.
0: Sama-sama, Mak Diman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Pro 2 itu tadi ya, ada Mak Diman di Payakumbuh. Wow, jauh sekali ya. Sebagai pembuka kita pada pagi hari ini ya. Requestannya tadi Syahrini, Kau Yang Utama. Itu tadi ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kayaknya dari WhatsApp juga ada nih, teman-teman. Aku belum ini ya, belum ngasih tahu ini cara requestnya gimana, tapi udah tahu aja gitu ya. Kayak karena udah sesering itu ya. Oke, di WhatsApp ada siapa ini? Dari 0838. 97 sekian-sekian. Selamat pagi menjelang siang, Kak, dan semangat beraktivitas mengawali hari Rabu. Saya Cha. Halo Kak Cha, izin request sumpah mati by Selena Grace ya Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih ya. Nah, buat teman-teman Pradu yang pengen gabung di pagi menjelang siang hari ini di Zona Musik, kamu bisa banget. Caranya kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi ya. Nanti aku bakal share linknya. Teman-teman Pradu bisa langsung komen aja di situ, oke? So, daripada lama-lama langsung aja nih kita ke Syahrini Kau Yang Utama, spesial buat Mak Diman tadi yang udah request. Dan nanti bakalan ada Selena Grace dengan Sumpah Mati, Sumpah Mati gitu. Enjoy and happy listening.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali. Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke teman-teman Pro 2 masih di zona musik kamu dan masih kita terima nih requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Tadi udah ada yang request beberapa ya. Ada yang request lagu Pura-pura dari Liodra ya, dari Nyazatia. Terus ada Sko Choi katanya request lagu Selesai dari Sabrina Leonor ya. Hai kakak, have a nice greet katanya. Makasih Sko Choi, have a nice greet juga buat kamu ya. Terus ada Adniawati 18 katanya mau request lagu Sumpah Mati dari Rio Laskar ya. Hai Kak Selfie, semangat siarannya ya. Ya, sehat dan bahagia selalu Kak. Ini dari Sria selalu. Halo Kak Sri. Thank you so much. Ya, nanti aku puterin habis ini ya. Terus ada dari Elizg gitu ya. Requestnya Sabrina Leonor dengan Selesai. Kalau bisa tolong diputerin ya Kak. Makasih. Udah aku puterin lagunya tadi ya. Terus juga dari HTTPS Les gitu katanya request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Terus juga dari Amalia Putri katanya request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Kirim salam untuk semua RRI Pro 2 Bukit Tinggi dan masyarakat Bukit Tinggi. Asik. Terus juga dari Vika requestnya Menjauh dari Vanessa Z ya. Selamat beraktivitas, sukses selalu katanya. Oke. Nah next ada dari Pekanbaru nih ya. Assalamualaikum Pro 2 Pekanbaru, aku Nindi di Kampar Rio. Request lagu Wake My Soul dari Putri Aryani atau Pelarian dari Kesha Lefronka. Salam buat semua penyiar Pro 2 Bukit Tinggi MD dan semua teman-teman Pro 2 Bukit Tinggi yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih sama-sama. Thank you so much ya Kak Nindi dari Kampar. Oh wow. Terima kasih ya. Habis ini aku puterin lagunya. Terus juga dari Maria katanya request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Untuk lagunya udah aku puterin tadi ya. Semoga kakaknya udah gabung nih pas aku puterin lagunya. Oke? Okay? Dan buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, masih aku tunggu ini sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi tinggal komen aja nih mau request lagu apa gitu ya. Karena teman-teman bisa langsung request via WhatsApp, Instagram ataupun via telepon langsung nih. Nah, tadi ada sempat ada Mak Diman ya yang request lagu tadi via telepon langsung ya. Terus juga masih aku tungguin nih requestan kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. Enjoy and happy listening. Kita ke Sumpah Mati dari Rio Laskar dulu ya. Buat teman-teman Pro 2. So, ini dia.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih bareng aku tentunya teman Prodo 2 di siang hari ini ya, di zona musik kamu. Barusan ada lagu Teh Hijau ya. Ini salah satu lagu yang populer juga belakangan ini. Karena lagu Teh Hijau ini tuh kayaknya relate dengan beberapa orang ya. Kayak misalnya mereka tuh udah capek banget dengan kehidupan. Tapi bukan berarti mereka itu lari dari kenyataan yang ada gitu, tapi berusaha untuk merefleksi dirinya sendiri, terus juga mengintrospeksi apa sih yang kurang ya, dan mungkin dia sedang gak mau gitu terlibat dengan hubungan-hubungan yang mungkin memberatkan mentalnya, dirinya dan lain sebagainya. Makanya kayak ada mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun, siapapun. Berarti kayak beneran lagi fase capek-capeknya gitu ya. Tapi apapun itu, walaupun kamu ngerasa capek, ngerasa dunia ini sepertinya tidak berpihak padamu, tapi ingatlah bahwasanya kamu itu worth it. Kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan, kamu bisa mengerjakan apa yang ingin kamu raih dengan jalan yang benar dan tetap semangat pokoknya ya. Jadi jangan pernah nyerah gitu loh dengan keadaan, dan jangan pernah kalah dengan keadaan yang mungkin akan memaksa kamu untuk menyerah ya. Anyway, masih bareng aku tentunya di siang hari ini di zona musik kamu. Masih aku terima nih requestan kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. So enjoy and happy listening.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: jadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat. Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Nggak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
2: oh Hari. Oh iya iya tahu Ji
3: terpoin Vi kok tidak ikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, tidak mau karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul leh, saya setuju dengan kau.
6: Yuk kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Oke, teman-teman Pro 2 enggak kerasa sudah 57 menit nih meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini ya. Itu artinya kebersamaan kita di Zona Musik kamu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada fun entertainment ya. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan untuk teman-teman. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke teman-teman, Pradua masih bareng aku tentunya ya di siang hari ini. Dan kali ini kita ada di ajang Fun Entertainment. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan. Nah kali ini kita akan membahas mengenai Black Mirror season 8 yang mulai diproduksi. Dan Netflix resmi memulai produksi ini sekitar 16 bulan setelah musim ke-7 tayang. Gimana ceritanya? Tetap stay tune aja, nanti aku bakal spill buat kamu di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kompro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Plus 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
1: Untuk daerah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya, segera menunaikan sholat fardu zuhur. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami perdengarkan seruan azan zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
0: Halo, Tema Pre2. Mau dengerin selfie siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baik kamu. Oke, teman Pradua masih barangku tentunya ya di Fun Entertainment. Dan jadi dilansir dari Variety, proses syuting berlangsung sekitar 16 bulan nih setelah musim ke-7 tayang di Netflix. Jadi film Black Mirror ini kembali digarap oleh kreator Charlie Brooker sebagai penulis dan produser eksekutif. Nah, Brooker juga akan bekerja bersama Bisha K. Ali, di mana kreator serial Miss Marvel, keduanya terlibat dalam mengembangkan cerita untuk musim terbaru Black Mirror. Jadi Charlie Brooker juga sempat terlihat berada di lokasi syuting tersebut ya. Tapi ia tidak bertindak sebagai sutradara untuk episode yang sedang diproduksi di tempat itu. Nah, jadi Brooker juga mengisyaratkan bahwa musim terbaru akan tetap mempertahankan ciri khas Black Mirror. Nah, ia berharap season 8 dapat menghadirkan cerita yang terasa semakin dekat dengan realitas. Dan teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 53 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Artinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pradua Sport. Dan tetap stay tune aja pokoknya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

kerajaan Indonesia.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oh, kita mau Prodo 2. Kalau tadi kita membahas mengenai dunia hiburan, saatnya sekarang kita membahas tentang dunia olahraga ya. Jadi ada berita seputar olahraga yang mau aku share nih ke teman-teman Prodo 2, yaitu dari dunia sepak bola. Robert Moreno, yang mana dia diangkat sebagai pelatih sementara tim nasional Korea Selatan untuk menangani 6 pertandingan pada periode September hingga November 2026 ya. Nah, jadi Federasi Sepak Bola Korea Selatan menunjuk Robert Moreno sebagai pelatih sementara tim nasional. Nah, juru taktik asal Spanyol tersebut akan mendampingi skuad dalam 6 pertandingan internasional sepanjang September hingga November nanti. Jadi masa kerja pelatih berusia 48 tahun tersebut memiliki peluang besar untuk diperpanjang oleh manajemen tim nasional. Kesepakatan kontrak baru berpotensi membuat dirinya memimpin Korea Selatan hingga gelaran Piala Asia Januari 2027. Wow. Penunjukan ini mencatatkan sejarah baru bagi kepelatihan tim berjuluk Tege Warriors dalam ajang internasional. Penataan ulang komposisi tim teknis diharapkan mampu mengembalikan konsistensi

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
8: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
9: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Dan pada saat itu, mereka saling mengejek. Katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajari anak-anak ini. Saya tanya siapa yang dia tahu membaca. Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini. Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisaloo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan juga kondisi yang terbatas, jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu. Dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan itu saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisaloo gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar. Sopan.
6: Sabar.
7: Sayang sama anak-anak.
8: Cakep.
9: Baik hati. Siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah pukul 14.00 ya. Artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini itu bakalan ada Asiknya Bisnis, dan kita akan membahas mengenai bisnis tentunya ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dengan ini.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

0: Say nih teman-teman Pro 2 ya, mengantarkan kita ke pukul 14 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita ada di ajang asiknya bisnis. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar bisnis, tapi kali ini aku tidak sendiri nih teman-teman Pro 2 ya. Ada dua cewek cantik yang sudah bergabung sama kita di siang hari ini. Ada Laila dan juga Anggi. Halo Laila, halo Anggi.
1: Halo Kak.
0: Ya, kita akan membahas apa nih di siang hari ini mengenai bisnis?
2: Ya, hari ini kita akan membahas bisnis kuliner kekinian, Kak. Dari dapur bisa jadi cuan, Kak.
0: Dari dapur bisa jadi cuan ya?
2: Iya, okay. Betul, Kak.
0: Gimana tuh?
1: Jadi gini, Kak. Kan sekarang ini banyak yang bisa masak ya, Kak. Tapi kadang malu untuk usaha, Kak. Kalau sekarang ini kita bisa usaha tapi tanpa buka toko, Kak. Jadi kita usahanya itu dari dapur. Kita jualnya online, itu bisa dengan pre-order. Lalu kita jualkan ke
0: pelanggan gitu ya.
1: Iya, ke pelanggan, ke teman-teman.
0: Oke. Kalau untuk jenis usahanya apa tuh kira-kira?
2: Ya, kalau jenis untuk usahanya, Kak, seperti makanan kayak dessert gitu, Kak. Makanan, minuman juga gitu.
0: Makanan, minuman, dessert kayak gitu ya.
2: Iya, Kak, betul.
0: Terus apa lagi nih?
1: Masih banyak yang lain sih, Kak, sebenarnya. Kalau buat makanan itu bisa misalnya misalnya kayak Anggi nih, Kak. Anggi misalnya kalau di rumah tuh suka bikin ceker mercon. Itu sebenarnya kan bisa jadi peluang usaha, Kak. Bisa jadi peluang usaha, dipromosiin di media sosial, lalu nanti bikin sistem kayak tadi kan, Kak, pre-order, nanti barulah bisa misalnya dikirim pakai kurir atau enggak bisa diantarkan langsung atau bisa dijemput langsung ke lokasi gitu, Kak.
0: Oke, berarti tergantung kita maunya gimana ya.
1: Iya, betul, Kak.
2: Iya, betul, Kak.
0: Karena mungkin usaha rumahan ini tuh sangat apa ya, menjanjikan, mungkin boleh dikatakan menjanjikan banget lah ya gitu, karena kan orang-orang lagi masyarakat sekarang tuh FOMO.
1: Iya.
0: Nah, ada makanan yang kekinian kemarin tuh apa tuh Dubai Chewy Cookie,
1: iya,
0: gitu kan. Pada banyak yang bikin juga gitu, yang awalnya dia cuma bikin dessert biasa, akhirnya dia beralih ke
2: Dubai
0: Dubai Chewy Cookie gitu. Susah banget ya, agak tricky gitu ya untuk nyebutinnya, tapi ya begitulah. Untuk padahal itu kan sebenarnya makanan yang diadaptasi dari negara timur ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Dan akhirnya diadaptasi ke budaya Indonesia, dibikinlah yang seperti itu, walaupun ada juga tuh yang kayak budget-budget mahal, budget-budget murah gitu kan, yang ibaratnya tuh rasanya mungkin hampir-hampir mirip dengan yang asli gitu ya. Iya. Dan apa aja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang pebisnis muda untuk memulai bisnis rumahan ini? Nanti kita akan bahas itu tentunya ya, Anggi dan juga Laila. Tetap stay tune aja buat teman-teman Pro 2, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Sama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman Produa, masih bareng aku dan juga
1: aku Laila.
2: Aku Anggi.
0: Di Asiknya Bisnis ya. Dan kita masih membahas mengenai bisnis rumahan tadi ya.
1: Iya.
0: Kalau bisnis rumahan ini pasti ada faktor-faktor atau hal-hal yang perlu dipersiapkan apa aja tuh?
2: Oke Kak, yang pertama itu kita perlu menentukan produk yang mau kita jual Kak. Kita bisa mulai dari makanan dan minuman yang sehari-hari sering kita makan, kita bikin di rumah. Seandainya kita seperti yang tadi itu, seandainya kita suka masak-masak di rumah dan itu adalah salah satu makanan favorit kita, apa salahnya kita coba untuk memasarkannya keluar Kak.
0: Oke, terus apalagi?
1: Selanjutnya yaitu menentukan target pasarnya Kak. Kita harus tahu siapakah yang ingin menjadi calon pembelinya, apakah itu di kalangan anak muda, mahasiswa ataupun lansia ya Kak. Dengan mengetahui target pasar itu, kita bisa menentukan harganya, ukuran produknya, serta kemasannya sampai cara promosinya Kak.
0: Oke, jadi dari situ kita bisa tentukan ya.
1: Iya betul.
0: Maunya seperti apa gitu. Oke, tapi ada nggak sih kayak resiko-resiko yang harus kita apa ya, yang harus kita pertimbangkan juga gitu dari bisnis rumahan ini? Karena pastinya kan bisnis rumahan itu tidak hanya melulu soal oke kita dapat untungnya aja gitu, tapi pasti ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi faktor resiko di situ. Gimana tuh?
2: Kalau untuk resikonya pasti ada ya Kak. Setiap bisnis ataupun usaha tuh pasti ada risiko, tapi gimana cara kita menghadapinya lagi Kak. Gimana cara kita dari awal itu gimana caranya kita nggak rugi. Karena itu kita tadi tuh kita riset dulu apakah ini bakal laku atau enggak. Terus kita menentukan target pasarnya juga harus ada persiapan yang matang dulu Kak. Jadi barulah kita menentukan modal, kita menentukan biaya produksi. Terus kita juga berusaha mempromosikan ini supaya dikenal juga Kak. Jadi kalau dibilang ini gak bakal rugi, mungkin gak pasti. Tapi setidaknya dengan persiapan yang matang tadi itu bisa meminimalisir adanya kesalahan,
0: meminimalisir adanya kerugian juga ya.
2: Iya betul.
0: Karena mungkin kalau misalnya kita hitung atau kita kaji lagi lebih jauh, untuk bisnis ini sendiri kayak agak tricky ya.
2: Iya.
0: Agak tricky. Kalau misalnya kita menjual terus kemudian untuk yang pertama pada saat kita menjual okay, gitu, kita melihat permintaan pasar itu sangat tinggi. Terus kemudian seiring berjalannya waktu kayak masyarakat mulai bosan. Nah padahal kita udah nyetok banyak tuh. Nah itu jadi risiko juga ya.
2: Iya, makanya untuk awal itu karena kita baru mencoba ya Kak, berarti kan kita harusnya tidak memproduksi dalam yang partai besar dulu Kak. Jadi sedikit. Terus untuk meminimalisir tadi yang Kakak bilang nanti masyarakat bosan, konsumen bosan, itu kita bisa, kita selalu belajar Kak. Kita selalu belajar apa inovasi-inovasi baru. Jadi kita gak stuck jual ini aja. Seandainya ada pembaruan, nanti kita juga mengikuti zaman gitu Kak.
0: Oke, berarti kita juga ngikutin zaman dan juga ngikutin target pasarnya mau seperti apa gitu ya.
2: Iya betul.
0: Jadi kamu bukan serta-merta kayak oh ini lagi rame terus kita tiba-tiba nyetok banyak gitu ya.
2: Enggak, kalau kayak gitu ya yang kayak Kakak bilang tadi itu bisa jadi kita rugi kan Kak.
0: Iya, kita rugi di produksi yang udah diproduksi massal kemudian ternyata enggak kejual gitu. Waduh.
2: Betul.
0: Itu bakal rugi banget ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Nah, terus apalagi nih hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang wirausahawan dalam membangun sebuah usaha gitu.
1: Selanjutnya Kak, menghitung modal dan biaya produksi Kak.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Nah caranya tuh gimana toh?
1: Ya ini sangat penting ya Kak. Sebenarnya dalam biaya yang kita keluarkan untuk membuat produk ini Kak, kita harus tahu gitu Kak. Kita harus menghitung biaya berapa sih biaya yang keluar. Kita mulai dari bahan makanannya, kemasannya, gas, listrik, dan biaya lainnya Kak. Setelah itu barulah kita menentukan harga jual dan keuntungan yang kita peroleh Kak.
0: Oh gitu. Oke, oke. Berarti pertimbangan itu juga dari segi biaya kita juga ya, harus pertimbangkan ya, berapa yang keluar, berapa yang masuk.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Terus apa lagi tuh?
2: Lalu untuk memasarkan produk kita itu kak, kita perlu nama atau identitas kak. Jadi kita harus buat nama untuk produk kita atau untuk bisnis kita. Kalau kita nggak ada nama, gimana cara orang mau mengenal kita lebih jauh? Jadi kita seolah kita berkenalan dulu sama konsumen-konsumen kita, lalu mempelajari bagaimana caranya kita bisa berbisnis dengan baik secara online gitu kak.
0: Iya. Jadi kayak kita harus kenal dulu sama produk kita ya.
2: Iya betul.
0: Kenal dulu supaya yang kita jual ini tahu gitu mau jual apa gitu ya, bukan hanya sekedar jual-jual biasa aja gitu. Kayak oh yaudah nih lagi rame dijual gitu kan. Padahal kan kita nggak kenal nih sama produk sendiri. Tapi banyak yang kayak gitu ya.
2: Banyak kak.
0: Oke. Nah habis ini kita mau bahas apa lagi nih kak?
1: Selanjutnya itu kak, menyiapkan sistem pemesanan kak. Jadi untuk bisnis ini kita mulai dari WhatsApp ya kak, bisa digunakan sebagai media komunikasi dengan pelanggan gitu kak. Jadi informasi seperti harga atau pilihan menu, cara memesannya, jam pemesanannya itu dengan metode pembayaran dengan jelas agar pelanggan tersebut tidak bingung kak melalui WhatsApp tadi.
0: Oke. Berarti masih ada faktor-faktor atau hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh seorang pebisnis gitu ya.
1: Oke.
0: Nah kita akan bahas itu nanti. Buat teman-teman Pro2 tetap stay tune aja. Pokoknya dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
5: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
6: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
7: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Pro2 masih bareng aku tentunya dan juga
1: aku Laila,
2: aku Anggi.
0: Tapi enggak kerasa ya sudah 58 menit meninggalkan pukul 14 pada siang menjelang sore hari ini. Artinya kebersamaan kita di Asiknya Bisnis sudah berakhir ya. Thank you so much buat Laila dan juga Anggi.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Dan teman-teman Pro2, aku Sofi pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu ya sama Laila dan juga Anggi ya.
1: Iya,
0: yeah.
1: Kak.
0: Oke. Kita pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat sore teman Pro2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu raga informasi sebelum kita beralih ke informasi berikutnya di sore ceria kali ini. Dan udah aku siapin hari informasi buat kamu di sore hari ini dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama memproduksi film debut Paul Egg Pictures. Ini Laut Bercerita terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF maksud aku di tahun 2026. Dan tentunya film arahan Yosep Anggineon itu akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik di Busan Korea Selatan. Itu memproduksi Busan International Film Festival ini yang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2006 di Busan, Korea Selatan ya. Dan tentunya ajang tersebut juga sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere bagi Laut Bercerita. Jadi setelah tayang di Busan, tempat memproduksi film tersebut juga dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Dan tentunya kehadiran di BIFF ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan juga internasional. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro2, sineas Joko Anwar kembali membagikan proyek terbaru film horor Pengabdi Setan 3 Origin melalui poster terbarunya nih teman-teman. Jadi poster tersebut diunggah oleh Joko Anwar melalui akun Tris pribadinya di Selasa 1 September 2026 lalu, sekaligus memancing rasa penasaran penonton nih. Jadi film ketiga Waralaba Pengabdi Setan itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027 dengan Joko Anwar sebagai sutradaranya nih. Dan selain itu menyutradari film, Joko Anwar juga ternyata kembali terlibat sebagai penulis cerita untuk memperkuat arah kisah horor tersebut. Dan ternyata poster terbaru ini menampilkan atmosfer gelap dan juga mencekam teman Pro2 dengan kawasan tebing pinggir laut sebagai latar utama cerita film nih. Dan juga langit hitam pekat memenuhi visual poster. Sementara judul Pengabdi Setan 3 terlihat jelas di bagian tengah poster terbaru. Dan the last not but least, teman Pro2, Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 ini kembali hadir di Jakarta pada Desember mendatang dengan suguhan musik elektronik spektakuler. Dan tentunya festival EDM terbesar di Asia Tenggara tersebut siap menghidupkan kembali suasana pesta akhir tahun bagi para penggemar musik elektronik. Jadi setelah sebelumnya digelar di Bali, teman Pro2, DWP 2026 akhirnya kembali ke Jakarta sebagai kota asal festival, maksud aku, di Desember 2022. Dan tentunya kepulangan ini menjadi kabar menarik bagi Pito Gors yang merindukan atmosfer meriah DWP di tengah gemerlap ibu kota. Dan DWP 2006 sendiri akan berlangsung selama 3 hari mulai 11 hingga 13 Desember 2006 di G Expo Kemayoran Jakarta. Dan tentunya lokasi tersebut juga dipilih untuk menghadirkan pengalaman festival kelas dunia dengan panggung spektakuler dan juga suasana yang semakin meriah bagi pengunjung. Dan teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.

0: Halo teman Pro 2, selamat sore semuanya. Balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kemarin aku nemenin kamu di malam hari, sekarang aku bakal nemenin kamu di sore ceria untuk edisi kali ini di 2 September 2026. Di hari Rabu, teman Pro 2 ya. Dan di hari ini teman Pro 2 di di jam 3 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, aku bakal nemenin kamu tentunya di acara Mina Impress selama 1 jam ke depan. Nah, nanti kita lanjutkan juga dari jam 4 sampai ke jam 5 itu ada Insta inspirasi kita. Kemudian nanti dari jam 5 sampai ke jam 6, jam 6 kita lanjutkan dengan break time. Dan nanti dari jam 6 sampai jam 7 kita ada Pro 2 Sunset. Dan yang terakhir nanti kita bakal ada musik live chat. Dan terakhir nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. So teman Pro 2, di Minang Pro kali ini, di kesempatan kali ini teman Pro 2 ya, kita akan membahas mengenai sejarah Pacu Kudo di Tanah Datar. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya mendengar kata Pacu Kudo ya, mungkin yang langsung terbayang adalah kuda-kuda yang berlari kencang nih di lintasan dengan sorakan penonton di kanan dan juga kiri arena. Dan tentunya tapi ternyata tradisi yang satu ini punya sejarah yang cukup panjang dan juga erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Minangkabau, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Pada masa lalu teman Pro 2 ya, kuda ini bukan hanya digunakan sebagai alat transportasi aja nih. Kalau mau cerita dulu ya, kita bakal cerita dulu teman Pro 2 ya. Jadi kuda ini juga mempunyai apa ya, bisa dijadikan kayak simbol gitu, simbol prestis, dan juga sering dimanfaatkan untuk membantu aktivitas masyarakat. Dan tentunya setelah musim panen selesai, masyarakat biasanya mengadakan berbagai bentuk hiburan rakyat nih sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian yang diperoleh. Dan salah satu hiburan yang kemudian berkembang adalah pacuan kuda. Nah, di Tanah Datar sendiri teman Pro 2 ya, salah satu wilayah di Sumatera Barat, ini tradisi ini tumbuh seiring berkembangnya komunitas peternak dan pemilik kuda. Awalnya mungkin hanya kayak berupa perlombaan simpel aja, sederhana aja antar warga untuk melihat kuda mana yang paling cepat nih. Namun lama-lama kegiatan ini malah semakin diminati dan juga menjadi sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itulah Pacu Kudo ini nggak cuma dianggap sebagai olahraga tradisional, tetapi juga bagian dari perjalanan masyarakat Minangkabau yang menunjukkan bagaimana sebuah kegiatan rakyat itu bisa berkembang menjadi tradisi budaya yang bertahan hingga sekarang. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Intermezzo.
5: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
4: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
5: Salah.
4: Apaan?
5: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
4: disemur. Enak dong.
6: Enak dong.
4: Intermezzo.
7: Copot.
8: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
9: FM, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Oke, dia tempat pro 2 lagunya Aespa Liberate. Ini mengantarkan kita ke jam 3:25 waktu Indonesia Barat, tempat pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita di Minang per kali ini ya, tempat pro 2 ya. Memasuki perkembangannya, ternyata Pacu Kudo ini mulai menjadi salah satu hiburan terbesar yang ditunggu masyarakat nih. Jadi gak cuma warga tanah datar aja, masyarakat di daerah lain seperti kayak Agam, Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, sampai ke Payakumbuh, ini juga datang untuk menyaksikan perlombaan ini, tempat pro 2. Jadi memang karena keunikannya ini tadi ya, keunikan Pacu Kudo ini tadi terletak pada atmosfernya yang sangat merakyat. Dan tentunya ketika perlombaan berlangsung, arena pacuan ini berubah jadi pusat keramaian nih. Dan tentunya pedagang ini juga berdatangan, masyarakat juga mulai berkumpul, dan pastinya suasana penuh semangat dan juga terasa sejak pagi hingga sore hari. Dan teman pro 2 tahu gak sih kalau misalnya pada masa kuliner Belanda dulu, itu pacuan kuda itu bahkan mulai ditata lebih terorganisir. Jadi arena-arena pacuan itu mulai dibangun ya, dan juga perlombaan diadakan secara lebih teratur. Dan hal ini juga membuat pacu kuda ini semakin populer dan juga menjadi bagian penting dari kebudayaan sosial masyarakat Sumatera Barat. Dan tentunya di tanah datar sendiri tradisi ini juga dipelihara karena memang dianggap sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi. Dan gak heran teman pro 2 jika setiap kali ada agenda pacuan kuda, antusiasme masyarakat ini selalu besar meskipun zaman udah berubah nih teman pro 2. Dan teman-teman nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana. Dan aku mau infoin juga sekalian teman pro 2 ya, untuk informasi sholat asyar di sore hari ini ada di jam 3:33 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum berkumandangnya seruan, menjelang berkumandangnya seruan azan asyar, kita hadirkan lagu bernuansa islami ya untuk di sore hari ini. Selamat berpuasa, jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kita mau berdua tepat pukul 15 lewat 33 menit kita kumandangkan seruan azan asar atau di sore hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
4: Matiin HP dulu ah.
5: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
4: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
6: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
7: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sebagai seremonial aja, tapi juga udah jadi fungsi sosialnya sangat besar. Dan selain itu, Tomah Pro 2 memiliki kuda pacu yang berprestasi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Dan banyak juga pemilik kuda yang merawat hewan mereka dengan sangat serius ya, karena memang kuda itu dianggap sebagai aset berharga sekaligus kebanggaan keluarga. Dan tentunya tradisi ini juga memperlihatkan hubungan erat antara manusia dan juga hewan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dan tentunya di balik kecepatan seekor kuda di lintasan ada proses latihan pastinya. Kemudian ada juga proses perawatan dan juga kerja keras yang dilakukan dalam waktu yang enggak singkat nih, Tomah Pro 2 ya. Karena itulah pacu kuda itu gak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga mengajarkan nilai sportivitas, ketekunan dan juga kerjasama yang masih relevan hingga saat ini. So, Tomah Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng

0: yang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tomo Pro 2 masih di Slopet Kopolo Tomo Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2 ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro Minang Part ya. Untuk di hari ini Tomo Pro 2 jangan kemana-mana, selanjutnya bakal ada Isa yang bakal temani kamu. Terus saya di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi di jam 4:11 waktu Indonesia Barat dengan acara apa hari ini, teman Pro 2? Ada Insta ya, inspirasi kita untuk di hari ini. Dan teman Pro 2, di Insta kali ini aku bakal ngebahas mungkin sosok yang luar biasa ya, yang udah aku siapin buat kamu yang akan kita bahas di Insta atau inspirasi kita kali ini, teman Pro 2. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin ya tentang Clash of Champions Season 3 kemarin, nama Jasper Rex Putra Cakra atau yang biasa dipanggil Rex ini pasti udah gak asing lagi nih buat kita semua, teman Pro 2. Jadi Rex ini merupakan mahasiswa National University of Singapore atau NUS, jurusan Quantitative Finance. Dan menariknya, teman Pro 2, sebelum menjadi juara COC, Rex ini memang udah punya rekam jejak akademik yang kuat banget, terutama di matematika dan juga astronomi. Dan teman Pro 2, ia juga bahkan pernah meraih medali emas OSN Astronomi 2024 dan juga medali perak International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2025. Jadi teman Pro 2, jadi kemenangannya dia di COC ini sebenarnya, apalagi di COC Season 3 ya, ini sebenarnya udah bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, teman Pro 2. Tentunya ada proses yang panjang banget yang udah dijalani oleh Rex ini sejak sekolah. Tapi yang menariknya, teman Pro 2, ya Rex ini bukan cuma jago menghafal dan juga menghitung loh dia nih. Jadi di COC dia juga harus menghadapi berbagai jenis tantangan yang membutuhkan logika, kecepatan, memori, sampai kemampuan beradaptasi. Luar biasa, teman Pro 2 ya, merinding. Dan justru kemampuan yang beginilah atau kemampuan yang beragamlah inilah yang membuat Rex bisa disebut sebagai sosok all-rounder. Dan nomor Pro 2, kalau tadi kita udah kenalan sama Rex dan juga rekam jejaknya, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang lebih menarik lagi. Sebenarnya siapa sih atau apa sih yang membuat kemampuan Rex terlihat begitu lengkap? Nah, nanti kita bakal bahas. Setelah ini jangan kemana-mana, tentunya terus saya cuci Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: rancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Ngge, Uni. Berkah saking gotong royong niki.
2: Di tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa multi etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman pro 2, Arena Grande dengan Supernatural mengajarkan kita ke jam 4 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita. Teman pro 2, kalau misalnya kita kalian ya dengar kata Rex, mungkin yang langsung kepikiran adalah matematika kali ya. Dan teman pro 2, memang kemampuan berhitung menjadi salah satu kekuatan besarnya ya. Tapi selama COC Season 3, tantangan apa sih yang dihadapi oleh Rex yang gak melulu soal angka nih? Dan tentunya di babak kompetisi, peserta ini dituntut untuk punya kemampuan memori, kemampuan logika, kecepatan berpikir, dan juga strategi. Dan contohnya nih, bisa lihat di Grand Final pada game Orbital Genesis, peserta ini harus mengingat posisi dan pergerakan berbagai objek dalam permainan. Dan tentunya Rex akhirnya mampu membalikan keadaan dan juga mengambil kemenangan pertama. Dan kemudian di game kedua di Humber Hunter, ini kemampuan berhitung cepat kembali diuji. Kali ini Nashua berhasil menyamakan kedudukannya nih. Artinya Rex juga harus bisa menghadapi situasi ketika strateginya nggak langsung berhasil dengan Pro 2. Dan disinilah kemampuan all-rounder yang kelihatannya, simpel tapi sebenarnya susah sama Pro 2. Jadi bukan cuma pintar, tapi juga harus cepat membaca situasi dan juga beradaptasi. Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, sejalan kemana-mana, terus saya coba di Pro 2 area Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kita sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Oke teman perdua, dari perjalanan Rex kita punya dan juga bisa melihat bahwasanya satu hal menarik nih. Kemampuan seseorang itu gak seharusnya diukur cuma dari nilai atau ranking aja. Datanya Rex ini memang punya pencapaian akademik yang luar biasa. Bahkan saat kuliah di NUS atau NUS ini ia tercatat memiliki GPA 5 daripada skala 5. Aduh luar biasa ya. Nilainya diembat semua teman perdua. Tapi ketika masuk kompetisi yang diuji itu bukan cuma berapa banyak informasi yang kita ketahui. Ya kita juga dituntut nih untuk tetap tenang ketika menghadapi tekanan, mengambil keputusan yang cepat, dan juga menerima ketika strategi yang kita gunakan ternyata belum berhasil. Dan tentunya Rex sendiri juga sebelumnya pernah mengikuti Academy of Champion dan langkah timnya saat itu terhenti di top 4. Namun tentunya pengalaman tersebut gak membuatnya berhenti ya. Dia justru kembali tampil di COC Season 3 dan akhirnya berhasil menjadi juara. Jadi mungkin salah satu inspirasi terbesar dari Rex ini bukan sekedar dia pintar aja, tapi bagaimana dia terus mengembangkan kemampuannya, belajar dari pengalaman, dan juga berani menghadapi tantangan berikutnya. Dan nama Pro 2 nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman-teman.

Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tema Pro 2 gak kerasa udah 57 menit kita meninggalkan pukul 16 untuk di hari ini Tema Pro 2 ya. Dan kita berdoa bersama-sama semoga si Rex ini bisa mampu terus berkiprah di dunianya, apalagi di dunia ilmu pengetahuan dan juga teknologi Tema Pro 2 ya. Dan juga semoga dari kisah-kisah yang dijalani oleh Rex bisa kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari Tema Pro 2 ya. Dan Tema Pro 2 selain ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 6. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Halo teman Pro 2, masih di Slow Motor Kobal 8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ada di break time ya, yang mana nemenin waktu istirahat kamu yang baru pulang kuliah, kerja dan juga sekolah ya di sore hari ini teman-teman. Dan teman Pro 2, aku di kesempatan kali ini mau keinfoin ke teman-teman bahwasannya di break time kali ini aku bakal infoin ke kalian semua, yaitu info ringan ya yang bakal aku hadirin untuk nemenin waktu istirahat kalian di sore hari ini teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, biasanya kalau ngomongin film horor yang kebayang tuh hantu, tempat angker kali ya, atau mungkin cerita mistis. Nah, tapi kali ini ada yang cukup menarik nih, karena film horornya justru mengangkat tradisi budaya Tionghoa. Nah, ini dia. Judulnya itu Hungry Ghost Festival atau Festival Hantu Lapar. Jadi film ini disutradarai oleh Imam Darto dan juga bakal tayang di bioskop Indonesia mulai di 26 November 2026. Dan menariknya teman Pro 2, film ini gak cuma menjadikan tradisi sebagai tempelan cerita aja ya. Ada beberapa kepercayaan dan juga kebiasaan dalam festival hantu lapar yang ikut dimasukkan ke dalam jalan ceritanya. Dan karena memang dikemas sebagai komedi horor, sepertinya film ini gak cuma ngandalin suasana serem aja deh, tapi juga bakalan punya sisi hiburan yang lebih ringan pastinya. So teman Pro 2, nanti kita bakal bahas itu kelanjutannya juga mana kira-kira, nanti kita tengok ya. Terus stay tune aja dulu di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di break time teman Prodo. Nah, mungkin nih masih banyak dari kita yang belum familiar dengan Hungry Ghost Festival kali ya. Nah, dalam tradisi Tionghoa nih ya, perayaan ini berkaitan dengan penghormatan kepada arwah nih, bukan marwah ya. Arwah ya. Ada berbagai kepercayaan dan juga pantangan yang menjadi bagian dari tradisi tersebut. Nah, salah satunya berkaitan dengan makanan persembahan. Jadi ya teman Prodo ya, makanya yang udah disiapkan untuk persembahan itu gak boleh langsung diambil dan juga dimakan loh. Jadi masyarakat itu perlu menunggu sampai rangkaian sembahyang itu benar-benar selesai. Jadi setelah prosesi selesai, barulah makanan tersebut bisa diambil dan juga disantap. Nah, hal-hal kayak gini ini ternyata yang kemudian menjadi bagian dari cerita Hungry Ghost Festival. Tentunya jadi penonton bukan cuma diajak menonton horornya, tetapi juga sedikit mengenal tradisi yang mungkin belum banyak diketahui. Dan teman Prodo 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. So, terus saya cuy di Prodo 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Topan Pro 2 masih di Slow Mode 0.8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan Topan Pro 2 yang paling menariknya nih ya, di Hungry Ghost Festival ini mencoba menggabungkan 3 unsur sekaligus, yaitu budaya, horor ada, komedi apalagi. Jadi kalau biasanya budaya tradisional ini kan dibahas lewat dokumenter atau film drama ya, yang serius-serius gitu, Topan Pro 2 ya. Nah, kali ini tradisi Tionghoa justru menjadi bagian dari film komedi horor nih, teman-teman. Dan tentunya dari MVP Pictures ini juga sebelumnya membagikan suasana perayaan Hungry Ghost Festival di Vihara Dharma Jaya Tosebio sebagai salah satu inspirasi suasana filmnya. Jadi Topan Pro 2 bisa dibilang ya, ini film mencoba membawa sebuah tradisi ke penonton dengan cara yang lebih populer lagi dan juga dekat dengan dunia hiburan. Apalagi Topan Pro 2 detail cerita lengkapnya kan masih belum banyak dibocorkan ya. Jadi kita masih dibuat penasaran sebenarnya konflik seperti apa sih yang akan dibawa selama festival Hantu Lapar berlangsung. Nanti Pak Pro 2 kita bakal lanjut setelah ini, so jangan kemana-mana dulu, terus saya cuni di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kalau dari jajaran pemainnya, film ini akan menghadirkan Fajar Nugra, Aci Resti, dan juga Andy Arfian sebagai tiga pemeran utama. Ada juga Arla Aliano, kemudian ada Arvino yang ikut bergabung dalam film ini juga nih, teman Pro 2. Dan sampai sekarang MVP Pictures baru memperkenalkan tampilan awal karakter dari materi promosinya. Dan tentunya cerita lengkapnya masih cukup dirahasiakan teman Pro 2. Dan yang paling penting, yang paling jelas juga buat kamu yang suka film horor tapi pengen sesuatu yang punya sentuhan budaya, Hari Ghost Festival ini bisa masuk daftar ke tontonan kamu teman Pro 2 ya. Catat tanggalnya 26 November 2026 teman Pro 2, Hari Ghost Festival bakal hadir di bioskop Indonesia. Dan menurut aku sih ini menarik teman Pro 2 ya. Dan teman-teman kalau misalnya kira-kira, kalau tradisi lokal Indonesia dikemas jadi film komedi horor, tradisi apa yang menurut kamu cocok ya? Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu. Thank you so much informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Break Time itu di hari ini. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Slomot Kepala Pom Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi di sore ceria kali ini. Cuman udah berbeda acara, teman Pro 2 ya. Di jam 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Dan hari ini aku bakal ngebahas mengenai maraknya bersepeda sore dan juga apa sih sebenarnya manfaatnya gitu, teman Pro 2. Dan kalian akhir-akhir ini ngerasa gak sih kalau misalnya makin sore makin banyak orang yang keluar buat bersepeda, sampai-sampai kayak ada yang nyewain gitu. Nah, mulai dari anak sekolah, anak muda, sampai orang tua, semuanya tuh kayak punya rutinitas sendiri buat gue sore gitu. Nah, jadi bersepeda sore ini memang punya suasana yang beda nih. Matahari udah gak seterik di siang hari ya, dan tentunya udaranya biasanya lebih nyaman lagi. Dan tentunya setelah seharian beraktivitas rasanya enak banget tuh buat keluar sebentar ya. Ada yang gue sendirian sambil dengerin musik, ada juga bareng temen, bahkan ada yang sengaja menjadikan sepeda sebagai cara buat keliling atau mungkin menikmati suasana kota. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih, teman Pro 2? Lebih suka bersepeda sore sendirian atau rame-rame? Karena ternyata gue sore itu bukan cuma soal jalan-jalan atau training aja, teman Pro 2. Ada beberapa manfaat juga yang bisa kita dapatkan juga nih. Nah, untuk spill manfaatnya nanti kira-kira setelah ini, teman Pro 2, kita bakal break terlebih dahulu. Karena untuk informasi di sore hari ini menjelang berkumandangnya seruan azan maghrib itu, nanti kita hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Dan hari ini azan maghrib tepat berkumandang di pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Prosotor RRI Bukit Tinggi guna sama-sama kita dengarkan pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu bernuansa islami ya. Sejauh kemana-mana terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

الموعد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Oke, teman Pro 2 masih di Selamat 0,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita masih di Pro 2 Sunset di hari ini ya. Dan ini di jam 6.37 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan teman Pro 2 kita lanjut lagi pembahasan kita di hari ini di Pro 2 Sunset kali itu, yaitu tentang yang udah aku bilang tadi teman Pro 2, yaitu kenapa sih orang tuh banyak suka goes di sore hari. Dan teman Pro 2, salah satu manfaat yang paling gampang dirasakan adalah yaitu bersepeda. Ini tentu juga bikin tubuh kita lebih aktif. Jadi bersepeda ini termasuk aktivitas fisik yang melibatkan banyak bagian tubuh. Kaki bekerja untuk mengayuh, tubuh untuk menjaga keseimbangan, dan juga kita juga harus nih terus bergerak selama perjalanan. Jadi teman Pro 2 nggak harus ya langsung bersepeda jauh atau mungkin dengan kecepatan tinggi nih teman-teman. Jadi yang penting ini dilakukan secara rutin dan juga disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Nah, apalagi buat kamu nih yang sehari-hari lebih banyak duduk di depan laptop atau gadget atau HP apapun itu, teman Pro 2 ya. Jadi bersepeda ini atau bersepeda sore ini bisa jadi salah satu cara yang simple banget buat ngurangin waktu yang terlalu lama dalam posisi duduk. Jadi teman Pro 2 enggak perlu khawatir nih harus langsung ke jadi atlet sepeda. Enggak usah buru-buru deh. Jadi mulai dari jarak yang nyaman aja, nikmati perjalanannya dan juga jadikan aktivitas ini sebagai kebiasaan. Dan teman Pro 2, setelah seharian sekolah ya, kita juga pastinya enggak cuma sekolah, kuliah, kerja juga. Ini atau mungkin kayak berhubungan sama tugas yang gak habis-habisnya, kadang kita memang butuh keluar sebentar dari rutinitas. Dan tentunya bersepeda ini bisa menjadi salah satu aktivitas untuk mengisi waktu luang sambil menikmati suasana sekitar ya. Apalagi kalau misalnya rutenya ini melewati taman, waduh persawahan apalagi, aduh jalanan kota, beuh. Atau mungkin tempat yang pemandangannya memang menarik banget nih buat kita lewati. Dan selain itu teman Pro 2, bersepeda bareng temen juga bisa jadi kesempatan loh buat kalian ngobrol atau mungkin ngabisin waktu bareng ya, tanpa harus selalu nongkrong di tempat yang sama atau dengan ngeluarin duit yang besar, enggak teman Pro 2 ya. Jadi gue sore ini bisa punya dua fungsi, badan tetap aktif, pikiran juga dapat suasana baru. Teman-teman Pro 2, sebelum buru-buru ambil sepeda juga berangkat, ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan ya supaya aktivitas sore kita aman dan juga nyaman. Nanti kita bakal bahas setelah ini, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman.

Di perdua kali ini yaitu tentang gue santai tadi ya. Karena sesuruh apapun bersepeda atau bersepedaan gitulah duniawi gitu ya. Kita tetap harus memperhatikan kondisi jalan dan juga lingkungan sekitar kita di Taman Perdua. Jadi gunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai ya. Terutama kayak helm ya. Itu paling penting banget Taman Perdua. Jadi kemudian Taman Perdua bisa nih milih juga rute yang aman dan juga sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Nah kalau bersepeda menjelang malam nih, pastikan juga kita bisa terlihat oleh pengguna jalan lain. Jadi jangan lupa juga perhatikan kondisi sepeda sebelum berangkat, seperti kayak rem misalnya, ban kita juga yang kita gunain gitu ya. Dan yang paling penting, jangan memaksakan diri kalau misalnya tubuh sudah terasa lelah. Istirahat dulu Taman Perdua itu gak apa-apa banget kok, jadi jangan dipaksain. Tujuan gue sore itu kan bukan siapa yang paling jauh ya, atau mungkin paling cepat kali ya, tapi supaya kita tetap aktif sambil menikmati waktu. Jadi buat Taman Perdua yang belum pernah coba gue sore, mungkin ini bisa jadi aktivitas baru yang simple banget dan gak perlu berlebihan ya. Cukup mulai dari rute yang nyaman dan juga nikmati perjalanannya. Karena ternyata sore hari itu gak harus selalu dihabiskan rebahan. Sesekali keluar, kayu sepeda, lihat suasana sekitar, dan juga kasih tubuh kita waktu buat bergerak. Dan Perdua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Perdua Sunset. Selain nanti kita akan bergabung dengan Perdua RRI Jakarta, guna sama-sama kita dengarkan musik live show di hari ini. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Perdua RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman-teman produser semua, kita bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chant di malam hari ini. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kurangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi pertama, teman Pro2 ya. Drama Korea Made in Korea akan kembali dalam musim kedua yang sekaligus menjadi penutup kisah utama serial tersebut. Jadi musim kedua ini dijadwalkan tayang di Hulu dan juga Disney Plus mulai 9 September 2006 dengan total 6 episode. Jadi melansir dari Variety, Rabu 2 September 2006 hari ini, serial ini dibintangi oleh Yoon Bin dan juga Woo Do-hwan. Dan tentunya musim kedua akan membawa cerita ke tahun 1979, salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah politik modern Korea. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro2, Yura Yunita ini merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi pada Rabu 2 September hari ini, teman Pro2. Lagu tersebut mengajak pendengar menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam ya. Dan tentunya Pertiwi tidak sekedar menawarkan musik dan juga lirik, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya. Dan lagu ini juga membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan juga keberanian menyampaikan kebenaran. Dan teman Pro2, karya tersebut ditulis oleh Doni Maulana dengan notasi dari Yura Yunita. Sementara itu, aransemen musiknya digarap oleh Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu. Dan teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di sore hari ini. Setelah ini aku mau pamit juga dari ruang dengar kamu, jangan kemana-mana. Dan setelah ini bakal ada rekan gue dan bakal demen kamu di Rehat Malam Pro2 RRI Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat trap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu pas
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Bener,
0: yang sebagus
1: terus dia
0: itu
1: sibuk
0: kan.
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu, udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini, Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih, sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, tapi, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana tempat teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama, jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Oh, nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa
0: ya.
1: Kerennya. Bahasa keren apa?
0: Bahasa halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman,
1: Halo,
0: Sarla?
1: Tika.
0: Halo? Suaranya masuk tadi? Halo? Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah nggak menemukan jalannya bersama.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Oh, kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay. untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ngeluk kamar Tena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Gen Z gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengar putar arah ya. Jangan.
0: Nah. Jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya. Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya, Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung ngetap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih? Sempet nangis katanya ya? Atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih?
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: menjiwai,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan. Karena aku tuh kayak, aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Karena masih
1: gitu tapi, jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu, benar-benar. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang tapi, ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti.
0: Udah pastilah ya, sekalian aja nggak sih, gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan, aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Bareng
1: dan
0: sama
1: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H tag itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini, aku bilang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun, dimanapun, silakan didengarkan dimana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin iya, aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu iya, kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin, yeah, dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Oh. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya disetelin lagunya. Ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya. Kadang kalau misalkan nggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.

0: lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sheila Mars.
1: Yes. Sheila Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
0: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
1: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
0: Iya.
1: Bisa ditonton.
0: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku tabol.
1: Terus tiba-tiba bilang, ini AI, jangan ya, bukan.
0: Enggak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke?
1: Bener.
0: Kalian lihat itu di reverse.
1: Bener, ini effort banget loh, si Sheila ngafalin lirik kebalik, coba.
0: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
1: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
0: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
1: Bener, itu dia. Yang penting putar arah ya.
0: Iya, bener.
1: Alright, kalau dari Sheila kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
0: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
1: Boh, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
0: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
1: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sheila bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
0: Beruntung udah kayak door prize aing.
1: Diundi.
0: Iya, gimana sih?
1: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sheila Mars ya. Terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek?
0: Di YouTube Sheila Mars atau Hits Record.
1: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sheila. Thank you.
0: Terima kasih Kak.
1: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
0: Amin.
1: Sukses selalu. Oke. Okay?
0: Amin.
1: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
0: Tama
1: Sheila pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman-teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Uut ya di rehat malam hari ini di tanggal 2 September 2026 nih. Wih, gak kerasa udah awal bulan aja. Udah gajian nih ya kan. Kalau didengar-dengar dari suara Uut nih, happy banget ya, tandanya udah ada notif-notif M-Banking lah ya. Tapi gak tahu nih, notifnya itu apakah pemasukan apa pengeluaran ya teman-teman Pro 2. Ya udah sih, kita syukuri aja lah ya apa yang masuk dan apa yang kita keluarkan di hari ini. Nah teman-teman Pro 2, seperti biasanya nih di rehat malam itu Uut bakal nemenin kamu dalam 4 jam ke depan ya, dari pukul 20 sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ya emang setengah malam itu ya teman-teman Pro 2. Emang nih istilahnya kayak Pro 2 ini 24/7 sih buat kamu, kecuali dari jam 1 sampai jam 4 ya, jam 5 sih kita tiba-tiba menghilang, ghosting gitu. Nah teman-teman Pro 2, di rehat malam hari ini seperti biasa di hari Rabu kita ada Pro 2 Box Office, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang film ya. Kemudian juga nanti bakal ada Story of the Day ya, seperti biasa lah ya, setiap hari tuh ada Story of the Day yang nemenin kamu dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Terus nanti juga bakal ada Just Music ya, di satu jam terakhir kebersamaan kita. Jadi kurang lebih itu aja sih rangkaian kita di malam hari ini, gak banyak-banyak ya, tapi pasti mengasyikan sih kalau kata Uut ya. Jadi mending kalian dengerin aja terus Pro 2 Bukit Tinggi, oke? Okay? Nah teman-teman Pro 2, karena ini udah di pukul 20.12 menit waktu Indonesia Barat, kita udah ada di program Pro 2 Box Office. Dan seperti yang udah Uut bilang tadi, kalau kita bakal ngobrolin seputar dengan film, tapi malam ini Uut bakal pilih satu film yang bakal Uut bahas. Nah kira-kira apa? Nah Uut spill dulu nih pakai satu lagu ini. Jadi kalian jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lihat orang beli sesuatu bukan cuma karena barangnya, tapi juga karena vibes dan ceritanya? Sekarang, banyak usaha mulai punya cara sendiri buat dikenal. Nggak cuma jual produk, tapi jual tampilan, konsep, sampai pengalaman yang dirasain orang pas lihat atau pakai produknya. Makanya, konten, desain, dan cara komunikasi juga ikut jadi hal penting. Yang diingat orang kadang bukan barangnya, tapi feel-nya.
1: Tas kulit cantik di bahu temanmu, sepatu kain unik yang dipakai tetanggamu, atau keripik renyah di meja kerjamu. Kadang kita lupa, semua itu lahir dari tangan-tangan kreatif warga di sekitar kita. Saat kita memilih membeli produk kreatif lokal, kita bukan cuma membeli sebuah barang. Kita sedang membantu seorang ibu menyekolahkan anaknya dan mendukung anak muda terus berkarya. Banggalah memakai produk lokal. Beli dari tetangga, majukan ekonomi daerah kita bersama. Cintai produk lokal, banggakan karya kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro 2, barusan ada Wildest Dream dari Taylor Swift ya. Mungkin udah ada yang bisa nebak gak sih kalau kita bakal ngobrolin seputar dengan film apa nih di Pro 2 Box Office malam ini? Kalau kalian mikirnya kita bakal ngomongin seputar dengan Bridgerton? Enggak sih, enggak ya. Ini bukan Wildest Dream, ini bukan jadi spoiler untuk topik kita di malam hari ini. Tapi lagu sebelumnya ya teman-teman Pro 2, barusan sebelum dari Taylor Swift puterin lagunya si Bale ini nih, Kita Melawan Dunia ya, dari soundtrack filmnya Operasi Pesta Copet. Dan ya benar aja ya, di malam ini kita bakal ngobrolin seputar dengan film ini teman Pro 2. Tapi kita gak bakal review, karena kalau review sih kayaknya udah biasa ya. Maksudnya ya kalau di review, kalau ada teman-teman Pro 2 yang mau nonton kan jadinya kayak gak asik gitu ya kan. Ya sebenarnya bukan spoiler sih kalau review itu, cuma ya, ya kalau kalian emang mau tahu reviewnya, mending nonton reviewer yang lebih jelas aja ya kan. Secara kan Wood nih masih, orangnya masih apa ya, masih newbie. Masih pura-pura gitu ya, maksudnya belum seprofesional itu untuk mereview sebuah film gitu ya. Jadi daripada kita review, mending kita bahas seputar dengan faktanya aja kali ya. Mana tahu nih ada yang belum tahu ya kan. Kalau yang udah tahu ya pura-pura gak tahu aja. Nah teman-teman Pro 2 ya, di film ini, di Operasi Pesta Copet. Nah, film ini tuh dari judulnya udah nyentrik banget ya kan. Dan dulu tuh sempat viral, bukan dulu sih, maksudnya sebelum film ini ditayangin di bioskop tuh juga sempat mengundang banyak apa ya, respon dari netizen gitu ya kan. Karena memang katanya ada beberapa scene-nya yang itu emang di shoot waktu konsernya Pesta Pora gitu ya kan. Nah itu juga menjadi salah satu ininya sih, jadi salah satu fakta uniknya juga dari film ini gitu. Tapi selain itu, gak cuma itu aja lah fakta uniknya ya kan, masih banyak yang lain loh teman Pro 2 gitu. Nah alasan yang lainnya itu, fakta uniknya gitu ya, fakta unik dari film ini, pasti kita mikir kan kayak kenapa bisa sih syuting film di konser gitu kan. Nah ternyata teman-teman Pro 2 ada nih yang namanya Kiki Aulia Ucup dan juga bos kreator yang punya haki di Pesta Pora sendiri. Dia nih jadi produser dan juga ya jadi produser di film Pesta Copet ini. Makanya mereka itu bisa ngambil scene, bisa syuting di waktu konser Pesta Pora kayak gitu. Nah terus fakta unik yang lainnya nih teman-teman Pro 2, selain shootnya atau take scene-nya itu di konser Pesta Pora ya, ini juga ada fakta unik lainnya. Ternyata si Iqbal ya, itu tuh juga multi peran teman-teman Pro 2. Dia nggak cuma jadi Ijal aja ya, tapi dia tuh juga harus membuat soundtrack dari film Operasi Pesta Copet ini sendiri kayak gitu ya. Kayak yang tadi Uut puterin ya kan, ada Kita Melawan Dunia. Nah ini udah ngasih kita bukti lah ya kalau ternyata si Iqbal ini gak cuma jadi aktornya doang, tapi juga menjadi artis yang mengisi soundtrack dari filmnya sendiri kayak gitu. Nah masih ada lagi sih ini fakta-fakta unik lainnya teman-teman Pro 2, tapi kalau Uut spill semuanya itu kan bakal boring banget ya. Dan kalian pasti bakal nungguin juga nih lagu-lagu yang bakal Uut puterin di malam hari ini ya. Mana tahu kalian pengen ditemenin sama lagu-lagu favorit kalian gitu ya kan, atau lagu-lagu pilihan Uut di malam hari ini ya, sambil nunggu-nunggu gitu kan. Kayak Uut nih ngomong terus deh, ini kapan muterin lagunya sih gitu ya. Nah jadi Uut bakal puterin dulu lagu-lagu pilihan buat malam hari ini nih, buat nemenin kamu semua teman-teman Pro 2, barangkali ada yang di jalan ya kan, lagi nyetir sendirian atau lagi bawa motor sendirian. Bawa motor sendirian gimana ya sambil dengerin radio? Ya bisa lah ya kan. Kalau anak-anak Gen Z mah banyak aja idenya ya kan. Nah, atau misalnya lagi di kamar gitu kan, buat temenin kalian. Jadi ini bakal ada Afgan dengan Langit Merah Muda. So kalian jangan kemana-mana, kalau mau puterin lagu ini kalian tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Box Office ya di pukul 20 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Wood masih bakal nemenin kamu di malam hari ini nih teman-teman Pro 2. Kalian lagi ngapain sih malam ini? Wood jadi penasaran deh, kalian lagi ngapain aja malam ini? Kalau Wood sih ya udah yang jelas Wood lagi siaran gitu kan. Kalau biasanya sih anak-anak muda malam-malam ngapain ya? Paling rebahan ya kan? Atau misalnya ada yang lagi nongkrong juga nih. Tapi ada nggak ya yang nongkrong sambil dengerin Wood? Nggak tahu sih, kayaknya dalam perjalanan menuju tongkrongan mungkin ya kan. Nah, oke deh teman-teman Pro 2, apapun yang kalian lakukan gitu ya kan, lagi ngapain kalian malam ini ya, semoga kalian tetap happy terus lah ya, apalagi kalau ditemenin sama Uut nih di rehat malam hari ini. Nah teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar dengan fakta-fakta unik dari film Operasi Pesta Copet ini ya. Tadi udah ada 3 ya fakta uniknya, ternyata ini banyak banget fakta uniknya. Tapi kalau kita bahas semuanya sih gak cukup juga ini, karena ini jujur banyak banget ya kan. Tapi ya udah deh, time is money, kita lanjut aja ngobrolin. Nah teman-teman Pro 2, fakta selanjutnya itu ternyata peran-peran yang ada di Pesta Copet itu kayak Christo Emmanuel, kemudian ada Zulfa Maharani ya, sampai ke Kawai Labiba, ini tuh sering berganti-ganti peran gitu. Maksudnya bukan waktu di filmnya itu yang ganti-ganti peran, tapi mereka, cara mereka mendalami peran itu mereka harus berganti-ganti peran gitu loh. Dan misalnya nih mereka ini peran aslinya sebagai pencopet ya kan, tapi pas latihan itu mereka kayak nyobain jadi peran-peran yang lain, misalnya kayak penadah gitu ya. Pokoknya apapun deh hal-hal yang masih berperan di dalam proses pencopetan itu ya, Uut nggak tahu lah ya kan perannya apa aja karena belum berpengalaman. Jadi Uut gak tahu, tapi ya dia memang para aktor dan aktris yang ada di dalam film Operasi Pesta Copet ini, mereka emang Operasi Pesta Pora ini mereka memang suka berganti-ganti peran gitu biar mereka lebih menghayati dan mendalami. Jadi mereka kayak tahu, oh ternyata copet itu tuh kayak gini loh alur kerjanya, kayak gitu. Jadi mereka tahu dan ngerti rantai pasokan barang curian yang mereka curi itu gimana gitu. Nah terus teman-teman Pro 2, fakta unik selanjutnya itu juga ada dari segi bahasa dan kode isyarat yang dipakai sama para aktor dan film di film ini gitu. Dan ternyata tuh gak asal buat aja, kayak kepentingan untuk film aja, gak gitu, gak asal buat aja. Bahkan mereka juga melakukan wawancara ya dengan mantan pelaku kriminal jalanan tuh. Emang udah sevalid itu fakta-fakta yang ada di dalam film itu. Kayak setiap tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu emang udah based on true story gitu loh. Tapi bukan ceritanya, bukan based on true story, cuma hal-hal yang mereka lakukan itu memang kayak gitu di orang-orang pencopetan itu, kayak gitu. Karena mereka juga udah melakukan wawancara sendiri sama ex pelaku kriminalnya sendiri gitu. Terus mereka juga kayak mengadaptasi deh beberapa gestur untuk kepentingan-kepentingan film dari Operasi Pesta Pora ini. Emang senyopet itu ya. Emang semendalami itu loh. Jadi gak heran ya kalau misalnya si Iqbal Ramadan ini memang brandingan dia menjelang tayangnya Operasi Pesta Pora ini memang sepencopet itu ya kan. Kayak Ijal lagi jual gorengan, Ijal lagi ini. Bahkan dia punya akun sendiri yang memang dari segi kontennya itu kayak gak ada bagus-bagusnya ya, bagusen gitu. Ya gitu deh teman-teman Pro 2, fakta selanjutnya. Masih ada fakta-fakta lainnya teman-teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini, so stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, kita balik lagi ya, masih di Pro2 Box Office. Sisa 10 menit lagi nih kebersamaan kita ya teman-teman Pro2, tapi it's okay. Bakal ada Pro2 Box Office lainnya ya setiap hari Rabu di pukul 20 sampai pukul 21. Tapi daripada kita mikirin perpisahan di Pro2 Box Office buat hari ini, kita lanjut lagi lah ya. Dikit lagi ngobrolin seputar dengan fakta unik yang ada di film Operasi Pesta Copet. Nah, kali ini Wood gak salah lagi ya kan. Tadi ngilangnya Operasi Pesta Pora. Sebenarnya Operasi Pesta Pora apa Operasi Pesta Copet sih ini sebenarnya? Astagfirullahalazim. Gimana nih film Operasi Pesta Copet ya, tapi ada scene-nya di Pesta Pora. Wah, gimana sih ini, parah banget. Gimana sih ini penyiarnya, parah nih, kaduin ya. Nah teman-teman Pro2, fakta-fakta unik selanjutnya itu udah banyak ya tadi Wood spill. Terus teman-teman Pro2, di film Operasi Pesta Copet ini, kita kan tahu ya, para aktornya itu tuh punya, apa ya, aktor-aktor yang bisa dibilang cukup berkelas gitu ya kan. Jadi punya koneksi yang banyak nih gitu. Jadi kalian tahu gak sih, ternyata cameo-cameo yang muncul pun juga orang-orang yang gak terduga gitu. Dan munculnya ini tuh bukan sebagai orang yang bagus gitu. Maksudnya dengan kata lain, mereka ini tampil sebagai cameo ya, kayak petugas kebersihan, satpam gitu ya kan. Maksudnya bukan cameo-cameo yang apa ya, yang bagus gitu loh. Jadi bukan berarti petugas kebersihan dan satpam itu nggak bagus ya kan, tapi maksudnya tuh di mana-mana cameo itu pasti orang ngasihnya yang keren-keren gitu, kayak CEO gitu ya kan. Nah tapi ini mereka kayak dikasih peran-peran yang di luar dugaan deh kayak gitu. Nah terus teman-teman Pro2, dari film Operasi Pesta Copet ini, itu tuh juga ada sinematografinya yang bisa dibilang cukup ekstrim ya teman-teman Pro2 gitu. Dan di dalam film ini mereka bukan memanfaatkan teknologi CGI gitu. Dan tim produksinya memanfaatkan body cam khusus nih yang dipasang di tubuh-tubuh kameramen mereka gitu. Jadi emang kita tuh kayak ikut masuk ke dalam kerumunan penonton, apalagi pas di scene-nya waktu di Pesta Pora. Kayak kita tuh ngerasa kayak, "Wih, kita emang di dalam apa konser yang Pesta Pora kayak gitu." Jadi memang pengambilan gambarnya tuh emang seasli mungkin gitu ya teman-teman Pro2. Nah terus ya, kalau di film Operasi Pesta Copet ini ada adegan itu waktu

Oh ya. Nah, tapi ada satu fakta unik lainnya nih teman-teman Pro2. Ini yang bikin Wood salah-salah tadi nih baca judulnya. Ternyata film Pesta Operasi Pesta Copet ini itu tuh pernah sempat ganti judul ternyata, kayak gitu ya kan. Nah, kalau dalam gelaran Pesta Pora 2025, proyek film ini tuh awalnya diperkenalkan dengan judul Operasi Pesta Pora. Makanya tadi Wood salah-salah sebut, iya kan? Tapi setelah mempertimbangkan biar fenomena sosial ini tuh menjadi fokus utama dibanding dengan festival musik gitu kan, makanya diganti nih jadi Operasi Pesta Copet. Karena kan emang mereka mau mengangkat tuh fenomena sosialnya. Kalau mereka bikin Operasi Pesta Pora, ya kan orang bakal yang ke highlight Pesta Poranya, which is Pesta Pora ini memang salah satu konser yang ada di Indonesia gitu ya kan. Jadi makanya diganti dari Operasi Pesta Pora jadi Operasi Pesta Copet ya. Nah, teman-teman Pro2, banyak nih fakta-fakta unik lainnya ya dari film Operasi Pesta Copet ini. Kalau kamu pengen tahu, kalian searching aja di Google. Nih, kalau Wood sih baca dari Beauty Journal ya, referensi Wood. Dan tentunya ini bakal menjadi salah satu film yang bisa dibilang cukup unik ya teman-teman Pro2. Dan Wood sih jujur li belum nonton juga ya, karena secara di Bukit Tinggi ke Padang agak jauh ya, agak effort banget nih untuk nonton gitu. Jadi kita cari timing terbaiknya untuk nonton film ini sendiri. Tapi kalau dari Wood lihat-lihat dari fakta uniknya, kayak emang menarik ya, kayak pengen juga nih ke Padang untuk nontonin film ini gitu. Tapi ya udah, kita nanti deh cari waktunya. Atau teman-teman Pro2 ada yang mau nemenin Uut, ya kan? Nah, boleh kabarin aja, calling-calling aja. Nah, teman-teman Pro2, itu dia ya obrolan kita di Pro2 Box Office buat malam hari ini. Gak kerasa udah hampir 1 jam aja nih cuap-cuap seputar dengan film Operasi Pesta Copet ini. Tentunya nanti Uut bakal balik lagi dengan program berikutnya teman-teman Pro2, tapi setelah satu lagu dari The Lantis dengan Lampu Merah.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Still bareng Uut ya. Di pukul 21 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat ini. Ya guys, what are you doing right now? Apakah kalian masih rebahan atau udah mulai mengantuk terkantuk-kantuk? Jangan dong, masih siang ini ya. Masih jam 9, ini masih terlalu dini untuk tidur. Enggak deng, toksik, gak boleh gitu. Sebenarnya ini waktu yang tepat sih teman-teman Pro 2 untuk tidur ya kan. Dari jam 9 atau jam 10 tuh kayaknya udah pas banget ya kan. Kalau kita mau tidur, yang gak boleh tuh yang jam 11, 12, setengah 1. Wah, itu udah gak baik ya untuk kesehatan. Siapa nih yang suka tidur kayak gitu, jam-jam segitu? Kalau Uut sih enggak ya, kalau Uut tidurnya mah teratur. Gak sadar nih nanti pulang siaran jam 12 malam baru tidur kayak jam berapa ya? Kayaknya jam setengah 2 atau jam 1 itu paling cepet dah tidur sih. Tapi tetap aja ya, gimana ya, gak apa-apa sih. Yang penting kita bisa menghibur teman-teman Pro 2. Itu udah lebih dari cukup sih buat Uut-Uut udah se-happy itu. Asik. Nah teman-teman Pro 2, biar malam kita gak suntuk-suntuk banget, nah ini ada program spesial nih buat teman-teman Pro 2. Ada Story of the Day, 2 jam lagi tuh. Udah kebayang kan emang sespesial apa program ini sampai dibikinkan 2 jam. Nah, jadi teman-teman Pro 2 di Story of the Day ini kalian bisa cerita ya, tentunya kalau seputar topiknya biasanya ditentuin ya sama penyiar, dan Uut pun juga udah nentuin nih topik kita di malam hari ini masih related ke Pro 2 Box Office tadi, biar nyambung lah ya, biar satu frekuensi gitu siaran kita malam ini ya, biar asik gitu kan. Jadi kita ngobrolin seputar dengan kalian ngasih Uut satu rekomendasi film yang wajib banget nih ditonton versi kalian teman Pro 2. Kalian kasih dong rekomendasi ke Uut. Kenapa sih harus Uut terus yang ngasih rekomendasi ke kalian? Ya sekali-kali boleh dong ngasih rekomendasi sama Uut ya. Mana tahu nih rekomendasi kalian nanti bisa kita review bareng, bisa kita ngobrolin bareng juga di program-program kita ya kan. Nah, terus selain itu teman-teman Pro 2 juga boleh banget request lagu. Wow, spesial banget nih buat teman Pro 2 yang hobi-hobi request. Boleh Uut tungguin dari jam 9 sampai jam 11 malam. Lewat dari itu, no, udah gak bisa. Itu lagu-lagu Uut aja, lagu-lagu pilihan Uut. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau ngasih Uut satu rekomendasi film atau yang mau request lagu, boleh langsung aja ke Instagram dulu ya. Kalau live TikTok nanti deh kita lihat dulu, kita cek ombak dulu nanti ya. Yang jelas kita di Instagram dulu di Pro 2 Bukit Tinggi, atau juga bisa di WhatsApp mah udah pasti ya kan, di 08 11 99 480. Jadi teman-teman Pro 2 bisa kasih satu rekomendasi film yang wajib banget, jip banget untuk ditonton. Nah, versi kalian, jangan versi teman kalian ya kan, versi kalian dong, be yourself aja, pede aja ngasih rekomendasi lagu ya kan. Rekomendasi lagu, rekomendasi film. Nah, kalau lagu mah tetap pede juga ngirim request sama Uut ya kan. Show off lah lagu kalian, lagu-lagu favorit kalian, emang sekeren apa sih lagu-lagu kalian yang kalian sukain itu. Nah, jadi request aja langsung ya. Nah, sambil kita menunggu rekomendasi-rekomendasi film dari teman Pro 2, ini udah ada masuk requestan ya dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Ini ada dari 0823-2335 sekian. Halo kakak, malam, izin request lagu Sabrina Leonor selesai, terima kasih. Sama-sama ya, kenapa nggak request lagunya Utari selesai gitu, langsung selesai ini siarannya. Terus ada juga lagi dari 0831-1248 ya. Malam kak, izin request puterin lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Okay, sama ya, ini juga ada lagi nih dari Kak Widya, fansnya Sabrina Leonor, dengan lagu yang sama. Okay, jadi udah 3 nih yang request ya. Ini kayaknya kalau udah yang keempat masih gak diputerin, ini kayaknya Uut dimatiin nih suara Uut ya. Jadi langsung aja lah ya kita puterin teman-teman Pro 2 sambil nungguin rekomendasi masuk nih, satu film yang wajib banget ditonton versi kalian. Jadi jangan lupa dibikin jawabannya di Instagram Pro 2 Bukit Tinggi ya nih. Masa kalian gak mungkin gak megang HP kan? Jadi kalau kalian megang HP langsung aja meluncur sekarang ke Instagram Pro 2 atau ke WhatsApp ya di 08 11 99 480. Ini bukan ajakan tapi ini perintah. Yeah. Oke teman-teman Pro 2, kita langsung aja putarin requestan yang pertama, ada Selesai dari Sabrina Leonor.

0: Kadang capek itu bukan pengen curhat, cuma pengen tarik nafas sebentar. Gak semua harus diomongin, ada yang cukup disimpan sambil senyum tipis. Doa juga gak selalu panjang, kadang cuma, ya Tuhan, ngerti kan? Pelan-pelan aja, yang maha paham lagi on kok.
1: Ci, ke mall yuk.
2: Yuk, pulang sekolah ya.
1: Jaket ini bagus ya, Ci. Tapi mahal.
2: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
1: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
2: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
1: Tapi aku suka. Gimana dong?
2: Udah, nanti aja.
1: Gak apa-apa deh. Beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
2: Ya ampun Rin, jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
1: Gak apa-apa. Yang penting kan jaketnya kebeli.
3: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Balik lagi teman-teman Pro 2 ya, barusan ada Feel Good 2 dari Jason Mraz. Teman-teman Pro 2, Jason Mraz ini sebenarnya cara membaca namanya apa sih, Jason Mraz atau Jason Mraz sih sebenarnya? Gak tau lah ya, nanti kita coba tanya langsung aja ke orang yang terkait ya kalau misalnya ada waktu. Nah teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dengan satu rekomendasi film yang wajib banget ditonton versi kalian semua nih teman-teman Pro 2. Kalian boleh banget kasih rekomendasi ke Wood di malam hari ini ya. Mana tahu nih nanti Wood pulang siaran pengen nonton ya, sebagai film pengantar tidur Wood. Nah mana tahu Wood pengen nonton, dan mungkin kalian bisa kasih rekomendasi sama Wood ya. Untuk rekomendasinya kalian bisa kirim ke Instagram Pro 2 Bukit Tinggi ya, atau juga bisa lewat WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi ya di 08 11 99 480 ya. Sesimpel itu teman-teman Pro 2. Atau misalnya kalau kalian juga nggak mau ngasih rekomendasi, ya udah nggak apa-apa kalau get keep ya, nggak apa-apa ya. Kalian bisa request lagu aja sama Uut ya di malam hari ini. Selain bisa ngasih rekomendasi film, juga bisa ngasih, bukan ngasih sih, lebih ke ngirim requestan ke Uut di malam hari ini, biar nanti Uut puterin requestan favorit kalian, lagu-lagu favorit kalian. Oke okay? Nah teman-teman Pro 2, ini kalau dari Instagram udah ada yang ngasih rekomendasi ke Uut. Ini ada dari siapa ini, kita bacain aja deh ya. Dari Kain Blue 1. Kalau Kain Blue 1 filmnya yang direkomendasiin ke Uut itu A Walk to Remember. Ini Uut kayaknya belum familiar deh. Coba kita searching dulu ya, film A Walk to Remember. Wah, tahun 2002, filmnya udah lama banget. Jujur ini mah Uut juga baru lahir ini kayaknya ya. Udah ada aja ini filmnya. Tapi emang kadang film-film lama, film-film lawas itu teman-teman Pro 2 emang asik ya. Kayak maknanya tuh kadang deep banget gitu loh, dan gak lebay gitu ya, drama-drama itu gak lebay. Ya kalau film-film sekarang gimana ya, bagus-bagus juga ya, tapi kalau film dulu tuh kayak lebih apa ya, kadang asik aja nontonnya. Emang beda sama film-film zaman sekarang ya, dua-duanya sama-sama oke. Cuma kalau film lawas ini tuh ya dari sisi sinematografinya aja tuh udah lawas banget ya kan, dan itu kadang menjadi daya tariknya sendiri ya. Dia nelfon, Uut kaget jujur. Coba kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, ini suaranya dibedain, udah Roni.
1: Bukan.
0: Hah, masa bukan udah Roni?
1: Bukan.
0: Masa iya?
1: Iya bener kan.
0: Ini siapa berarti?
1: Ini sama Bang Krisna nih.
0: Bang Krisna?
1: Iya.
0: Ih sumpah.
1: Iya. Oh, benar.
0: Oh, Uut pikir udah Roni. Karena
1: tanyalah sama Kak Andin.
0: Oh iya, berarti Bang Krisna udah pernah telepon sama Kak Andin.
1: Iya.
0: Oh, soalnya sama Uut belum pernah. Jadi waktu itu
1: iya, kan baru iya, kali ini coba gabung gitu kan, bisa enggak gitu kan?
0: Waktu tuh teleponan sama udah Roni, jadi sempat bahas bilang gini, Bang, kok Uut udah tahu aja suara udah Roni, kata udah Roni. Iyalah, Uut udah tahu. Mungkin besok pas udah Roni join, mungkin udah Roni boleh dibedain suaranya kayak gitu.
1: Oh, makanya gitu.
0: Uut bilang, ih jadi malu deh.
1: Ya. Ya, banyak juga yang bilang enggak, ada miripnya dikit lah
0: gitu. Iya, cuma kalau ini Uut manggil abang apa udah ya? Abang aja kali ya? Bang Krisna.
1: Iya, panggil abang aja lah. Abang sama besar sama Kak Andin.
0: Oh, kalau Bang Krisna ini suaranya lebih soft gitu ya dibanding Bang Roni, lebih lembut suaranya.
1: Oh iya ya. Kok Kak Andin bilang kayak gitu juga ya?
0: Iya kan, emang kayak gitu suaranya Bang Krisna. Iya. Lebih lembut, lebih gitu, kalau ya, istilah anak muda kayak soft spoken.
1: Oh. Ada tuh, udah kangen banget ya gabung sama Kak Anwar itu. Kapan Kak Andin yang malam iya, minggu udah salah ya?
0: Iya, ada Kak Andin iya, siaran malam
1: kan minggu. Kan udah lama itu, nggak udah nggak kontak sama Kak Andin gitu kan, udah 9 tahun gitu. Duh, kemarin tuh kan kangen dah, coba gabung lah gitu kan. Duh, semakin kangennya gitu kan. Aduh, udah buat niat kadenya udah terpakai sama abang sama kanin aja lebih setengah jam gitu kan. Cerita gitu ya.
0: Gak kerasa aja ya Bang Krisna ya.
1: Iya.
0: Oke Bang Krisna,
1: gimana? Kabarnya Uut bagaimana nih, sehat ya?
0: Alhamdulillah Uut sehat. Uut mau nanyain itu juga, kabar Bang Krisna gimana?
1: Iya, alhamdulillah Bang Krisna sehat lahir batin.
0: Alhamdulillah. Bang Krisna ini dari mana sih? Dari Bukit Tinggi atau dari luar Bukit Tinggi?
1: Di itu, di Padang Panjang.
0: Oh, Padang Panjang, pasar kuliner dong.
1: Oh iya. Nah, tapi kalau ada tugas bukit kontrak Bukit Tinggi ya Bukit Tinggi.
0: Oh oke.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada dinas Bukit Tinggi dan ngontak di itu di Tanah Jua.
0: Oh di Tanah Jua dekat sama RRI.
1: Iya di belakang.
0: Benar.
1: Iya itu dekat, itu dekat, dekat tuh dekat kantor pajak itu.
0: Oh iya tahu-tahu, tahu.
1: Tahu.
0: Ya Bang Krisna, ini kan kebetulan Uut juga ada program nih malam ini.
1: Iya.
0: My story of the day. Jadi Uut bahas malam ini tuh tentang Uut minta satu rekomendasi dari teman Pro2, film yang wajib ditonton versi dari teman-teman Pro2. Kalau dari Bang Krisna sendiri ada nggak sih rekomendasi buat Uut film yang wajib banget ditonton kalau dari versi Bang Krisna?
1: Oh gitu ya. Kalau buat Bang Krisna nonton film itu yang enaknya ada keislamianya gitu.
0: Oh iya ya, ada sisi religinya ya. Gitu ya.
1: Ah iya, jadi bener. Kita nontonnya kita tuh merasa jadi warga muslim yang beriman lah gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Ya kan kebanyakan film zaman sekarang kan kebanyakan di luar ke musliman gitu kan.
0: Betul. Benar. Jadi ya, kalau Bang Krisna tuh sukanya film yang ada nilai-nilai religinya, nilai-nilai Islamnya.
1: Itu bagus, pintar.
0: Jadi kita kalau nonton tuh selain kita terhibur, kita juga ini nih juga nambah pengetahuan kita kan, wawasan kita juga dengan nilai-nilai keislaman kayak gitu ya kan.
1: Iya betul.
0: Betul. Jadi enggak cuma duniawi aja tapi ada juga nih akhiratnya.
1: Iya, akhirat harus dikejar juga.
0: Benar. Setuju sih. Benar. Nah, Bang Krisna nih sekarang malam ini mau ada request lagu atau gimana nih Bang Krisna? Atau Bang Krisna mau ada cerita bareng Uut?
1: Yang mau diceritain apa lagi ya? kalau Bang Krisna kalau mau cerita kadang kalau ada cerita itu bisa jadi sebuah puisi gitu kan?
0: Iya sih. Berarti Bang Krisna kalau misalnya, berarti Bang Krisna bisa bikin puisi cerita gitu-gitu iya. Dari pengalaman sehari-hari?
1: Bisa juga banyak. Wih, dikit gitu. Waktu itu kan ada juga ajang puisi di waktu itu ada di Pro2 gitu kan?
0: Iya ada waktu itu.
1: Nah, kan maksudnya kan ada dulu ajang puisi juga dulu kan? Bang Krisna sering juga itu masuk gitu.
0: Oh iya. Berarti Bang Krisna ini kalau Uut tebak ini Bang Krisna guru ya?
1: Enggak, apa?
0: Guru pekerjaannya.
1: Apa ya? Pokoknya kerjanya di bidang kesehatan.
0: Oh, di bidang kesehatan ya.
1: Iya.
0: Soalnya karena kata
1: tapi lebih jelasnya kalau udah ketemu sama Bang Krisna tuh baru jelas gitu kan. Kalau kadang-kadang orang ini kan kebanyakan bohongnya gitu kan.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau udah ketemu udah jelas baru bisa kita percaya.
0: Iya sih, betul. Jadi gimana nih malam ini Bang Krisna mau request lagu atau apa nih? Ada apa malam hari ini?
1: Apa ya? Enggak, coba juga lah request salah satu dari kalau itu ada yang terbaru nggak?
0: Apa?
1: Dari Agnes Monica.
0: Agnes Monica, Agnes Monica kayaknya nggak ada yang terbaru deh. Coba Uut cek dulu ya, Bang Krisna ya.
1: Iya.
0: Agnes. Ada sih yang ada di Pro 2 ini. Bang Krisna maunya lagu barat apa lagu Indonesia Agnes mau ini?
1: Kalau bisa barat dikit.
0: Ah, ada nih kalau lagu barat dah Overdose gimana? Agnes Mo sama Overdose, Chris Brown.
1: Ya nggak apa-apa lah.
0: Boleh?
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. ACC ya berarti ya?
1: Iya.
0: Siap.
1: udah sholat, udah makan nih udah.
0: Udah tadi sebelum siaran udah sholat, udah makan juga.
1: Baru pinter.
0: Bang Krisna gimana? Udah makan belum?
1: Oh, udah selesai makan malamnya tadi jam 6.
0: Oh, iya iya. Baiklah.
1: Di sebelah siapa nyiar sekarang?
0: Kalau di Pro 1 ada Bang Deddy.
1: Oh, Bang Deddy.
0: Pernah Bang Krisna join sama Bang Deddy bergabung?
1: Ya pernah juga. Tapi udah berapa bulan nih udah jarang gabung di Pro 1.
0: Ya di Pro 4 sekarang Bang Romi. Bang Romi tahulah ya Bang Krisna ya.
1: Oh, Bang Romi. Ya, salam sehat lah buat Bang Romi. Okay. Salam buat Bang Deddy ya.
0: Siap. Nanti gue sampaikan.
1: Salam sehat juga lah buat Uut beserta keluarga. Mudah kalian sehat selalu ya.
0: Iya, makasih banyak Bang Krisna.
1: Terus siapa Bang dengar yang baru? Ada Selfie ya?
0: Iya, Kak Selfie.
1: Ada Ica Maesa.
0: Ada Bang Robi. Ada
1: Abul ya?
0: Iya, ada Bang Habul, Bang Robi.
1: Ada Bang Robi, ada
0: Emil.
1: Ada Kak Andin sekali ya?
0: Iya, Kak Andin. Ada Kak Uti juga satu lagi.
1: Iya. Salam sehat lah buat Kak Andin bersekerja ya.
0: Siap, terima kasih banyak Bang Krisna. Bang Krisna juga sehat-sehat di Padang Panjang. Semoga juga sukses selalu ya. Juga kesehatan juga Bang, soalnya sekarang kayaknya kualitas udara lagi nggak bagus juga ya kan.
1: Karena iya nih kena kabut asap nih.
0: Di daerah Riau sana juga ya Bang. Jadi
1: juga di Riau nih udah dekat juga nih di daerah Jambi.
0: Iya, dari Jambi juga udah banyak banget titik-titik.
1: Iya, udah banyak titik-titiknya Kalimantan.
0: Benar, di Bali pun juga ya kan.
1: Ya, mudah-mudahan kita lah selalu dilindungi lah, selalu diberi kesehatan lah sama Allah semua gitu ya.
0: Amin. Oh ya Bang Krisna mau kirim salam sama siapa nih? Mana tahu ada mau salam-salam.
1: Salam-salamnya. Ya, salam lah yang udah gabung, yang melalui WA semua adik-adik ya. Mudah-mudahan selalu gitu ya. Okay. Pokoknya salamnya buat kru-kru Pro 1, Pro 2, Pro 4, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah semua gitu ya.
0: Amin.
1: Udah itu aja lah Uut.
0: Oke, siap Bang Krisna, terima kasih banyak udah bergabung sama Uut malam ini ya Bang.
1: Iya. Iya, bawa Uut selalu jaga kesehatan, hati-hati pulangnya ya.
0: Iya, makasih banyak Bang Krisna.
1: Ya, makasih Uut.
0: Iya, sama-sama, makasih juga Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia ada Bang Krisna ya teman-teman Pro 2. Jujur, tadi salah sih. Jujur Uut agak malu ya karena salah. Uut pikir itu Uda Roni karena kemarin sempat bilang ke Uda Roni, coba deh Uda Roni join ke Uut dengan suara yang berbeda biar Uut gak ngenalin Bang Roni langsung. Wah, ternyata yang join Bang Krisna ya. Wow, sekali ini Uut baru nelfon sama Bang Krisna, tapi Bang Krisna asik ya. Dan tadi juga udah request lagu Agnes Mo dan Chris Brown, ada Overdose. Tadi juga ke In Blue, teman-teman Pro 2 juga ada request nih Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Ya jadi kita langsung aja puterin dua lagu itu teman-teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana, kalau mau telepon bisa, masih terbuka lebar nih nomor Pro 2 buat teman Pro 2 semua di 0811-6699-480 atau juga bisa melalui Instagram di @pro2rri Bukit Tinggi. So ini dia Agnes Mo dan Chris Brown dengan Overdose.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Sakit apa, Kak? Sakit kepala, Dek. Semalam kakak insomnia dan belum bisa tidur sampai sekarang.
2: Terus tadi kakak minum obat apa?
1: Ini kakak dikasih temen, obat tidur katanya.
2: Hati-hati, Kak. Jangan sembarangan minum obat. Apalagi obat tidur kan sejenis obat penenang yang bisa mengakibatkan ketergantungan.
1: Wah, bisa berefek seperti narkoba gitu ya?
2: Iya, Kak. Dan sebaiknya, kalau mau mengkonsumsi obat tidur atau penenang, harus sesuai dengan saran dokter.
3: Dampak penyalahgunaan obat penenang bisa berakibat fatal, dari ketergantungan hingga kematian. Jagalah keluarga dan lingkungan kita dari penyalahgunaan obat penenang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 21 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Wood masih semangat banget nih buat nemenin kamu. Nah, kalian semua yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di tongkrongan, apakah masih semangat? Kalau di rumah mah semangat ya, kan semangat untuk tidur. Yang lagi di jalan kayaknya semangat juga nih, semangat gak sabar sampai di tujuan ya kan. Nah, di tongkrongan mah nggak tahu lah, mungkin semangat juga kali ya, semangat nih biar nongkrongnya selesai, biar cepet-cepet pulang ke rumah. Ya udah sih, kalian yang muda-muda cepet aja pulang ke rumah, ini bukan malam minggu ya, nanti dicariin sama orang tua kalian atau sama keluarga kalian ya kan. Nah, besok juga masih weekday, belum weekend, belum libur ya, besok masih hari Kamis, ingat jangan kelamaan keluyurannya ya teman-teman Pro 2. Nah, di sini Wood masih bakal nemenin kamu ya sampai jam 12 malam nanti. Dan sekarang kita masih di program Story of the Day. Nah, teman-teman Pro 2 tadi udah ada yang bergabung, ada Bang Krisna, terus ada juga dari Instagram ada Kak In Blue. Nah, ini juga ada nih yang lain, Kak Jreysoy 90. Ini Kak Jreysoy rekomendasiin film A Man Called Otto. Nah, ini Wood udah pernah sih nonton filmnya. Kayaknya di zaman-zaman Wood semester akhir deh. Pokoknya waktu masih kuliah nonton ini di bioskop, dan Wood tuh kayak pas awal-awal agak boring gitu ya sama filmnya. Tapi lama-lama kayak wih kayak ada plot twistnya tersendiri gitu. Dan ini memang jujur bagus sih film A Man Called Otto ini. Kayak kalau nggak salah Wood ya, kita tuh nggak boleh, nilainya yang bisa kita ambil, kita tuh nggak boleh ngejudge orang dari luarnya aja gitu. Kita tuh punya hal yang kita sembunyiin masing-masing gitu loh. Jadi kita jangan ngejustify seseorang cuma karena dia kayak gini, dia kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu, karena kita nggak tahu di balik itu semua ada apa ya. Kalau seingatan Uut dari film ini. Nah, teman-teman Pro 2, ini Kak Jreysoy 90 juga ada request Jagat Rasa ya.

banget gitu, kayak asalkan ada film terbaru atau film-film yang baru rilis ya, maupun di bioskop atau di aplikasi streaming tuh kayak update mereka gitu. Kalau Uut, ya kalau nonton itu sih emang bagian untuk mengisi waktu kosong aja, jadi emang gak semaniak itu sih buat nonton film. Jadi tapi ya Uut enjoy kalau ngomongin nonton sih enjoy. Nah tapi ya itu sih, memang nonton itu bisa dibilang bukan sesuatu hal yang emang suka banget gitu, enggak gitu. Misalnya kalau lagi pengen nonton baru nonton. Tapi kalau misalnya enggak ada tuh di mana waktu kayak aku harus nonton, aku pengen nonton, nah itu tuh jarang terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman Produa nanyain rekomendasi film dari Uut, enggak tahu mau rekomendasiin apa. Makanya Uut nanya sama teman-teman Produa rekomendasi film. Mana tahu setelah Uut nonton rekomendasi film dari teman-teman Produa, Uut makin semangat nih mau nonton, kayak ya nggak cuma ngabisin waktu untuk scroll aja, tapi juga bisa ngabisin waktu buat nonton. Dan kan kalau nonton itu kita juga bisa dapat wawasan dan insight baru juga kan. Nah kalau Uut sih, kalau nonton film sih enggak ya, nonton drama masih oke lah, masih asik juga gitu. Nah teman-teman Produa, nanti kita ngobrolin lagi seputar dengan satu rekomendasi film yang wajib ditonton versi kalian ya teman-teman Produa, karena ini masih ada respon-respon lainnya. Tapi Uut bakal puterin dulu ya requestan dari Kak Jreso ini. Nanti keburu ngambek Kak Jreso yang gak Uut puter-puterin ya. Jadi langsung aja kita ke Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Story of the Day di pukul 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Ini Uut udah live TikTok juga. Ada, kita sapa dulu ya warga-warga TikTok. Ada Bang Ardi, ada Kak Sria Selalu, ada Kak Dustin, satu lagi siapa nih? Dua lagi malah ya. Gak tahu nih, gak dimunculin nih sama TikTok siapa namanya ya. Kak Januari kayaknya ada juga nih ya. Ini ada Kak Ian Yayan. Ya makasih banyak teman-teman Pro2 yang udah join live TikTok Uut. Kita bisa chit-chat langsung di TikTok buat malam hari ini. Tapi sebelum kita bacain apa aja yang ada di warga-warga TikTok ini, Uut mau bacain dulu nih dari WhatsApp. Ada Bang Vicky ya di Aura. Auranya di mana ya? Auranya Aura atas gitu ya. Nama kerennya Aura mungkin. Nah, kalau Bang Vicky pengen nonton Avengers Doomsday, tapi harus ke Padang nontonnya. Dari awal Avengers aku udah nonton Uut. Iya, berarti Bang Vicky ini apa ya? Memang udah ngikutin semua alur ceritanya dari Marvel Cinematic Universe itu berarti ya. Tapi emang sih di Bukit Tinggi tuh enggak ada bioskop. Teman-teman Pro2 yang ada di TikTok ya, FYI di Bukit Tinggi tuh nggak ada bioskop. Jadi kalau kita mau nonton film, itu tuh emang harus effort banget ke Padang gitu. Halo, ini siapa nih? Uut Arabian, ha? Mana nih? Siapa sih namanya ini? Bentar ya, kita lihat dulu. Putra 4 Arya, siapa ini ya? Udah lama nggak live TikTok nih soalnya, banyak yang ini. Apa? Gak tahu mau ngomong apa kan. Ya udah deh. Ini Bang Vicky juga request lagunya Main-Main Gue. Main-Main Gue MMG dari Nike lah. Jadi kita langsung aja puterin deh teman-teman Pro2 ya. Requestan dari Kak Vicky. Daripada Kak Vicky-nya sedih udah lah gak nonton Avengers Doomsday, juga gak diputerin lagunya kan. Sedihnya jadi double-double gitu. Jadi langsung aja kita puterin. Ini dia Nike lah dengan Main-Main Gue.

0: itu terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Asacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
2: Boleh dong, Nak.
1: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
2: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini, karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Okay, teman-teman Pro 2, kita masih di Story of the Day bareng Uut. Dan Uut masih live TikTok juga nih ya. Buat teman-teman Pro 2 yang mau lihat wujud asli Uut itu ya, wujud asli Utari itu gimana, mungkin boleh langsung aja join di live TikToknya Pro 2 Bukit Tinggi. Nah, teman-teman Pro 2, ini Uut lagi muterin ya requestan-requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah mereka request bareng Uut ya. Ini next bakal ada requestan dari Kak Januari nih di TikTok ya. Ada overnight dengan kita lewati berdua. Terus nanti juga bakal ada cinta terakhir dari Setia Bonar. Ini requestan dari Kak Akun berdua. So kalau kalian gak mau ketinggalan ya requestan dan lagu-lagu yang bisa diputerin buat malam hari ini, nah kalian boleh langsung aja ke TikTok, oke? Nah ini ada nih, siapa nih? Kak Caca, lo kok kamu mirip temen kecil aku? Jangan-jangan aku temen kecil kamu gak sih? Ya, halo. Ada ini ada Kak Hanafi juga nih. Makasih udah join ya teman-teman Pro 2. Jangan tinggalin Uut sampai Uut end live ya. Please setia terus sama Uut, oke? Okay? Ya udah deh teman-teman Pro 2, kita puterin requestan selanjutnya ya. Dada dari Kak Januari dengan kita lewati berdua dari Overnight dan juga cinta terakhir dari Setia Bonar, requestan dari Kak Akun berdua. Jadi kalian kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih sama Uut ya di pukul 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini di TikTok masih ada yang setia nih nontonin Uut ya. Ini udah ada 9 orang bertambah nih. Ada Kak Sri Selalu, ada Kak Kia, ada Bang Fikar, ada Syauki, ada Riyama, Agus Mono, Tometo, dan ini Cina nih, bahasanya nggak bisa Uut baca. Masih monitor ya, halo Ibu, ini Ibu ya, Ibu Riyama. Nah teman-teman Pro 2, kita masih di story of the day. And of course, kita itu masih muterin ya lagu-lagu requestan yang udah di request sama teman-teman Pro 2. Itu baik di WhatsApp, WhatsAppnya Pro 2, ataupun di TikTok ya. Jadi ini Uut bakal puterin requestan selanjutnya, ada dari Kafikar, yaitu Tulus dengan Teh Hijau, dan juga requestan dari Kak Dustin ya, Romansa ke Masa Depan dari Glenn Fredly. So, kita langsung aja menikmati lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2 ya. Tentunya ini pasti lagu-lagu favorit mereka semua ya, teman-teman Pro 2. Pastinya ini lagu-lagu yang menunjukkan selera mereka masing-masing. Jadi kita langsung aja puterin, ini dia Teh Hijau dari Tulus.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
4: Apaan sih kamu, Li?
3: Nora.
4: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
5: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
4: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
3: Wow.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ah, macet lagi.
2: Eh, jangan diklakson, Ron.
1: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
2: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
1: Masa sih?
2: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
3: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

0: 02, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2 di pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Ya, Wood masih mengawali rehat malam kamu nih di hari ini sampai jam 12 malam nanti. Barusan ada Walls

Semoga segera diturunkan hujan ya. Terus juga semoga teman-teman Pro 2 juga selalu dikasih kesehatan juga ya, dikasih kekuatan juga untuk melewati berbagai macam ujian ini ya. Karena jujur banyak banget kebakaran akhir-akhir ini ya kan, di Kalimantan tuh sampai ke rumah orang kebakarannya gitu. Kayak aduh kasihan banget jujur. Dan ini ada Kak Lang juga nih di TikTok yang infoin kalau di Kalimantan itu sekarang sungainya udah mulai menyusut, pasokan airnya udah susah, BBM-nya udah langka, jaringannya juga udah enggak stabil. Kayak aduh kasihan banget. Ya jadi kita di sini cuma bisa ngedoain aja buat teman-teman Pro 2 yang ada di daerah-daerah yang terkena kebakaran ya teman-teman Pro 2. Nah jadi teman-teman Pro 2, karena ini udah hampir 2 jam juga di Story of the Day, dan juga nanti di pukul 23 sampai ke pukul 24 kita just music aja. Jadi secara unofficial Uut mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Dan ini ada satu lagu terakhir requestan dari Kak Kia, yaitu 100 Hidup Lagi dari Medra ya, yang bakal jadi penutup kebersamaan kita di Story of the Day. So, thank you ya buat teman-teman Pro 2 yang di Instagram, di WhatsApp, di TikTok juga. Makasih banyak yang udah bergabung sama Wo di malam hari ini. Dan kita ketemu lagi besok ya di sore ceria tentunya teman-teman Pro 2. So, ini dia. Last but not least, ada 100 Hidup Lagi dari Medra.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Setiap orang punya hak untuk mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Perbedaan seharusnya bukan jadi alasan untuk membatasi seseorang. Justru, bisa menjadi bagian dari keberagaman yang membuat kita semakin kuat. Sayangnya, masih ada tempat yang belum benar-benar ramah bagi semua orang. Padahal, hal sederhana seperti menyediakan jalur khusus, menggunakan bahasa yang lebih inklusif, dan yang paling penting, saling menghargai bisa membuat banyak perbedaan. Karena pada dasarnya, semua orang punya kemampuan dan kesempatan untuk saling berkontribusi. Yang dibutuhkan adalah ruang yang setara untuk tumbuh dan berkembang bersama.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Maci, cepat ya.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, kok stop sudah?

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Rabu 2 September 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

selamat pagi teman Pradua, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Kamis tanggal 3 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Kamis ya, tanggal 3 September 2026 ya. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10.

pagi. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, lanjutkan dengan tilawah on air dan jazz music sampai nanti ke pukul 6 ya. Di pukul 6 bakalan ada Spada sama Pagi Temu Pro 2 sampai nanti ke pukul 9. Dan nanti Temu Ngomong Pro 2 di pukul 9 nanti bakalan ada ragam acara lainnya ya, yang pastinya bakal seru banget karena kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan triple noise ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja pokoknya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

أزواجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Apa? Udah jam 6?
6: Sepeda, sepeda! Anybody here?
5: Tunggu!
6: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2. Informasi yang pertama, Taman Pro 2 Yura Yunita merilis Pertiwi pada 2 September 2026 dengan tema keberanian melawan rasa takut. Lagu ditulis Doni Maula, dinotasikan Yura, dan diproduseri musik oleh Iwan Popo, di mana video musik Pertiwi digarap bersama Kathleen Malai dan koreografer Siko Setianto. Ke informasi yang kedua, Taman Pro 2 Miley Cyrus mengumumkan album baru dengan judul Best Persuades melalui Instagram. Album ini akan diluncurkan pada 18 September 2026 melalui label rekaman Atlantic Records. Cyrus mengatakan bahwa musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menjadi bagian penting dari berbagai pengalaman hidup manusia. Beralih ke informasi yang ketiga, Taman Pro 2 Mark Lee akan merilis lagu baru bertajuk My Friend pada 10 September 2026 sebagai comeback solonya. Agensi Upper Room telah mengumumkan perilisan lagu sekaligus merilis teaser video musik bernuansa emosional. Comeback ini menjadi langkah baru Mark setelah meninggalkan SM Entertainment, NCT 127, dan NCT 3. Pro 2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Buat kamu lupa Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Prodo 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Yang pastinya kita kalau pagi-pagi itu bawanya kadang agak malas gitu ya. Dan juga bakal kayak terasa, aduh kenapa sih bangun pagi tuh malas banget ya, karena ngantuk gitu kan. Tapi gak apa-apa, itu hal normal. Karena aku juga kadang ngerasain kayak gitu tuh, nama produk kayak, aduh ngantuk banget, masih ngantuk ini, gimana ya? Tapi teman-teman produk ya, kali ini aku mau bahas tentang salah satu hal yang sangat lekat dengan wanita ya, yaitu tentang merias atau make up. Nah, jadi kita harus kenali produk makeup yang cocok untuk pemula. Nah ya, bagi orang-orang yang baru ingin terjun ke dunia kecantikan, mempelajari tata rias ini akan sedikit membingungkan bagi kebanyakan orang ya. Biasanya orang bingung nih, karena gak tahu dan mengerti harus mulai dari mana. Nah, jadi mulai dari beragamnya pilihan produk makeup, hingga langkah-langkah yang rumit akan membuat pusing siapapun yang mencoba mempelajarinya. Tapi, kalau kamu pemula, produk yang dibeli dan tampak yang harus dilakukan bisa mulai dari dasar ya. So, apa aja nih dasar-dasarnya, nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Yaudah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Tradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

2 di pagi hari ini. Jadi mengetahui urutan makeup itu bisa membantu pemula mendapatkan hasil riasan yang lebih optimal. Nah, jadi yang harus kita ketahui itu apa aja sih langkah-langkahnya gitu, urutan-urutannya gitu ya. Nah, yang pertama itu ada base atau alas makeup. Nah, ini dibutuhkan untuk menyamarkan imperfeksi di wajah seperti noda ataupun bekas jerawat. Nah, alas ini dapat berupa cushion, foundation, dan BB cream yang shade atau warnanya bisa disesuaikan dengan kulit kamu. Terus yang selanjutnya adalah blush. Nah, ini fungsinya sebagai penyegar wajah karena warnanya yang membuat pipi menjadi pink merona. Gunakan produk tersebut pada tulang pipi, memakai kuas kecil yang lembut agar warnanya itu merata.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomopre 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

2 masih berangkut tentunya di pagi hari ini, dan kita masih membahas mengenai bagaimana produk itu yang jadi base-nya gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah pakai blush, itu kita bisa pakai pensil alis untuk mengisi bagian kosong pada alis ya. Dan ini bisa memberikan struktur jelas nih pada riasan wajah. Jadi bukan arti yang ngeblok banget atau gimana gitu ya, tapi kayak mempertegas aja gitu. Terus isi alis kamu dengan pensil alis sesuai dengan bentuknya agar bisa mendapatkan hasil yang bagus dan juga natural nih.